0: Sawangan. Penjaga cagar budaya Waruga Sawangan Anton yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Utara kepada RRI mengatakan wisatawan yang sering berkunjung diantaranya dari Polandia dan Jerman.
1: Nah, di BPCB itu ada pelaporan bulanan di situ. Jadi itu tiap bulan itu ada pelaporan pengunjung di situ. Ini enggak tentu ini kalau 50. Kalau yang apa itu domestik itu kalau yang mau dekat-dekat mau ujian dorang itu banyak itu dorang. Macam-macam negara. Iya. Jerman, ada Polandia, ada Israel.
0: Menyikapi banyaknya waruga yang mengalami kerusakan atau tidak utuh lagi, menurut Anton perbaikan harus melalui kajian dari Badan Arkeologi sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk direnovasi.
1: Jadi di Minahasa itu dia tersebar di kampung-kampung, tapi yang paling banyak itu di Sawangan. Tapi tadinya ini waruga bukan terkumpul di sini. Tadinya masih terpencar. Itu yang pelestarian itu yang perbaikan itu mesti dilihat dulu dari Balai Arkeologi.
0: Saat ini wisata cagar budaya Waruga di Desa Sawangan, Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 104

Oke, dan sahabat Gudah saat ini tolong masuk di apa kata mereka ya, di menit yang ke-15 dari jam 8 pagi. Dan pastinya biasa ya, di apa kata mereka ada satu topik yang diangkat dan nanti akan kita bahas bersama sahabat budaya. Ini akan membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro4 Manado ya. Untuk kesempatan pagi hari ini ingin mengangkat satu topik ya, topiknya tentang air bersih yang mulai menjadi cerita di musim kemarau. Sekali lagi, untuk topik kita di pagi hari ini, air bersih yang mulai menjadi cerita di musim kemarau ya. Pasti sahabat budaya, satu hal yang setiap hari torang gunakan tapi seringkali torang lupa betapa pentingnya air ya. Karena air itu menyangkut untuk semua ya, air untuk minum, air untuk mandi, air untuk masak, mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah, untuk usaha dan lain-lain ya. Nah, bahkan air untuk hal-hal kecil yang torang lakukan setiap hari nih sahabat budaya. Coba bayangkan bangun pagi mau mandi buka keran, kong airnya gak keluar. So bayangkan DP panik bagaimana toh. Tunggu 5 menit tidak keluar juga, 10 menit masih tidak keluar, setengah jam mulai bertanya-tanya, ini air masih ada lah kasonya anda ini. Nah, dari situ baru terang sadar, ternyata air itu luar biasa penting ya sahabat budaya. Dan sekarang memasuki periode puncak musim kemarau, pastinya persoalan ketersediaan air bersih ini mulai menjadi perhatian di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Nah, pastinya sahabat budaya, BMKG juga menyebutkan bahwa periode Agustus sampai September sebagai puncak musim kemarau di Sulawesi Utara. Kondisi seperti ini memang dapat berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah, di mana bahkan di Kabupaten Kepulauan Sitaro misalnya, pemerintah daerah melakukan distribusi air bersih untuk masyarakat yang terdampak kemarau. Nah, artinya apa? Artinya persoalan air ini memang bukan sesuatu yang jauh ya, bukan hanya cerita dari televisi, bukan hanya cerita dari media sosial, tapi bisa jadi sedang terjadi di sekitar patorang ya. Jadi torang memulai dengan pertanyaan sederhana, bagaimana kondisi juga air di rumah pagi ini, masih lancar atau so mulai diperasa, so mulai kecil jaga luar kan, atau cuma keluar pada jam-jam tertentu, atau bahkan so harus mencari sumber air lain. Nah, torang juga mau dengar cerita dari sahabat budaya ya, yang tinggal di Manado, yang di Minahasa, Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Sitaro, Sangihe Talaut. Siapapun yang sementara mendengarkan di pagi hari ini, torang mau tahu bagaimana kondisi air di tempat sahabat budaya. Karena bisa jadi kondisi di satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Ada yang bilang, perasaan di sini aman-aman ya, air masih lancar begitu ya. Tapi mungkin ada pendengar di tempat lain, aduh patah petampe nih air so mulai susah. Torang ini kadang-kadang cuma sedikit tuh jaka luar tuh air, atau bahkan kalau keluar di jam-jam tertentu ya. Dan dari cerita-cerita ini, orang bisa melihat bagaimana kemarau dirasakan langsung oleh masyarakat ya.

Oke, sambil menunggu yang mau bergabung ya, nanti ini akan membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado. Sahabat budaya bisa bergabung di sana untuk memberikan cerita-cerita atau berbagi cerita di sini ya, sahabat budaya, tentang bagaimana kondisi air di tempat sahabat budaya di musim kemarau ini.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Iya, dan sahabat budaya, sekali lagi selamat pagi ya untuk yang saat ini sudah mulai memulaikan segala aktivitasnya. Yang baru bergabung dengan Toran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan tentunya ini sudah membuka di live TikTok perempat Manado untuk sahabat budaya mau berinteraksi ya di apa kata mereka di pagi hari ini. Kita sekali lagi mengangkat tentang air bersih yang sudah mulai menjadi cerita di musim kemarau ya. Jadi Torang membahas satu hal ini yang sebenarnya sederhana, tapi sekali lagi baru terasa sangat penting ketika ini yang namanya air sudah mulai susah untuk didapatkan ya. Apalagi dari tadi juga ini sempat

BMKG juga menyebut bahwa puncak musim kemarau sulut ini terjadi pada Agustus sampai September 2026 dan dampaknya antara lain berkurangnya debit air ya. Dan ini memang bukan cuma soal teori, di Kabupaten Kepulauan Sitaro pemerintah daerah sempat mendistribusikan air bersih kepada warga di desa yang mengalami kesulitan air akibat kemarau juga ya. Di Kota Manado juga wilayah daratan Mapanget dan kawasan Kepulauan Bunaken ini menjadi perhatian karena dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih ya, mulai dirasakan juga. Dan coba bayangkan kalau misalnya beberapa tanpa itu dua orang mesti kerja bakti setiap hari mau antar-antar tuh air, Kang. Jadi orang so mulai dapat rasa DP dampak pertorang. Nah, mungkin ada cerita-cerita seru ya. Cerita-cerita di tempat sahabat budaya yang ingin berinteraksi dengan ini di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Pro 4 Manado. Sekali lagi ingin berbagi cerita juga ya, karena untuk pagi hari ini torang membahas tentang topik ringan ya, dengan air bersih yang sudah mulai menjadi cerita di musim kemarau. Kalau tadi torang, kalau kemarin-kemarin mungkin torang agak-agak cuek ya, pastinya lama ini panas begini kuat, paling satu minggu sudah soklar atau dua minggu lah paling lama ya. Tapi ternyata ini sobat bunyi bulan ya, sahabat budaya. Jadi torang sobola lihat tuh debit air so mulai menurun, torang so mulai merasakan imbas di air di tempat patorang sendiri ya, sahabat budaya. Selamat pagi untuk Pak Imran yang sudah bergabung juga untuk pagi hari ini. Selamat pagi penyiar. Kalau di tempat kita kondisi air memang so mulai terasa sejak beberapa minggu terakhir. Sebenarnya air masih ada ya, cuman memang debitnya tidak seperti biasa. Nah kalau pagi masih lumayan lancar ya, tapi kalau sudah siang kadang so mulai ada perasa kecil itu air. Jadi sekarang kita di rumah so mulai bahemat. Dulu kalau mandi mungkin tidak terlalu pikir ya, keran dibuka terus ya. Sekarang so mulai jadi sadar kalau air terus dibiarkan mengalir sayang juga ya. Apalagi torang tidak tahu musim kemarau ini akan berlangsung sampai kapan. Jadi menurut saya masyarakat juga harus mulai sadar dari sekarang ya. Jangan nanti air so susah baru panik. Kalau memang masih ada air gunakan seperlunya, dan kalau punya tempat penampungan bisa disiapkan. Karena kalau air tidak ada, no, terang bayangkan tuh aktivitas rumah tangga so pasti terganggu. Bayangkan tuh piring dari kemarin-kemarin yang tidak cuci, atau tuh baju, atau bahkan orang sendiri tidak mandi-mandi. Aduh, bayangkan ya sahabat budaya. Dan ini pengalaman yang cukup banyak terjadi ya. Air belum benar-benar habis tapi debitnya sudah mulai berkurang, dan artinya ini waktunya memang torang mulai waspada ya sahabat budaya. Bukan menunggu sampai kondisi benar-benar sulit baru torang mau sadar ya. Oke, terima kasih Pak Imran yang sudah bergabung di pagi hari ini, sudah membagikan pengalamannya juga. Dan next siapa lagi yang mau bergabung di sini? Iya, selamat pagi Tika yang ada di Winangun. Selamat pagi Mbak penyiar. Kalau menurut saya orang yang paling terasa kalau air kurang itu memang mama-mama di rumah ya. Betul sekali, karena mama-mama pagi-pagi so langsung siap mau masak dan lain sebagainya, mau belanja pas sampai dari pasar, mau cuci itu sama-sama, entah itu sayur, ikan, buah-buahan, apapun itu ya, pokoknya ada air kan. Itu memang pagi-pagi mama yang so stres duluan, Kang. Memang karena hampir semua pekerjaan rumah tangga membutuhkan air. Bangun pagi mau masak perlu air, mau cuci piring perlu air, anak-anak mau mandi perlu air, belum lagi mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Nah, kadang orang yang tidak mengurus rumah tidak terlalu sadar berapa banyak air yang digunakan dalam sehari. Jadi mereka pikir buka keran, air keluar, selesai. Tapi kalau air so mulai kacili baru sama orang so sadar. Nah kita sendiri memang sekarang kalau air lancar tidak lagi sembarangan menggunakan ya. Bak penampungan isi secukupnya. Kalau tiba-tiba air mati ya minimal masih ada cadangan lah ya. Karena anak-anak juga mulai kita seajar supaya jangan mandi terlalu lama. Karena menurut kita hemat air harus dimulai dari keluarga. Jangan hanya berharap pemerintah yang menyediakan air, tapi sebagai masyarakat memang harus belajar menggunakan air dengan bijak. Betul sekali ya. Dokteran cuma tunggu-tunggu, aduh asik kok pemerintah mau tadi itu air. Ih, kalau turannya ada kerjasama katuk dengan pemerintah lah. Jadi orang lah seolah-olah katuk kan. Harus dipikirkan, harus ada kerjasama katuk yang baik. Harus jadi tim yang baik dan jadi kerjasama tim yang baik antara masyarakat dan pemerintah ya. Oke, ini benar-benar dari perspektif rumah tangga ya. Kadang yang paling tahu soal kondisi air memang orang yang setiap hari mengurus kebutuhan rumah tangga. Apalagi kalau bukan torampe nyonya, queen yang ada di rumah, torampe mamak-mamak, Kang. Kalau nyada dorang, aduh, tusunin tali mau apa, Kang. Next, ada siapa lagi?
Tirta. Selamat pagi juga.

juga untuk Tirta. Saya mau cerita sedikit soal usaha, karena saya punya usaha kecil yang setiap hari membutuhkan air. Jadi kalau misalnya air mulai kurang, dampaknya memang bukan cuma di rumah, tapi langsung terasa ke pemasukan. Nah, ini mungkin usahanya membutuhkan air juga gitu ya. Misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan air. Kalau air tak tersedia, otomatis harus ditunda. Kalau ditunda, pelanggan juga pasti kecewa. Nah, kita sebagai pelaku usaha tentu harus menjaga pelayanan ya. Jadi menurut saya, persoalan air bersih ini jangan dilihat hanya sebagai kebutuhan rumah tangga. Banyak usaha kecil yang bergantung pada air. Misalnya, warung makan atau tanpa makan, dong bilang kan. Laundry, oh betul juga. Laundry ini aduh apalagi ya. Laundry paling banyak yang pakai air. Tanpa cuci motor, betul sekali. Salon dan usaha lainnya. Nongoni bayangkan, kalau ngoni habis gunting rambut atau ngoni habis bak krimbat kong air mati, nongoni boleh keluar dengan rambut sementara krimbat atau sementara dorang bilang belum kelar kong semua mesti keluar karena nyada air. Nah, karena itu katanya saya berharap selama musim kemarau informasi mengenai kondisi air juga harus jelas. Kalau memang ada wilayah yang kemungkinan mengalami gangguan pasokan, masyarakat bisa mempersiapkan diri lebih awal. Nah, kalau kita tahu dari awal, kita bisa atur penggunaan air dan menyiapkan cadangan yang cadangan ya. Dan yang susah itu kalau tiba-tiba air berhenti dan kita tidak tahu kapan normal kembali. Nah, itu dia. Ini penting ya, karena air memang ternyata juga berkaitan dengan aktivitas perekonomian yang ada di masyarakat, pasti itu ya. Di mana tampaknya yang mau pakai air? Coba kasih tahu. Minimal walaupun orang yang ada cuci piring, mar, abis orang makan mungkin pakai tangan. Oh, bayangkan kalau nyada air. Bagaimana liko pulang konyak cuci tangan begitu. Walaupun memang orang boleh beli air yang di Almar atau di Indomaret, tapi di tanpa makan masa orang nyak cuci tangan. Iya toh. Ini kalau pasokan terganggu yang pasti usaha kecil juga bisa ikut dirasakan dampaknya gitu ya sahabat budaya. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ini dampaknya ke usaha ya. Kalau tadi ada dampak yang dirasakan di dalam rumah tangga, yang barusan itu dampak ke usaha begitu. Ada Jane Maybe, memang siksa kalau air tarada. Torang le cuma untung nama tinggal di Armadi di Mar air jakering. Oh, masih jakering le kota air di sana. Kira namanya kalau di pegunungan do air itu di sumber air gitu ya. Oke, kembali lagi sahabat budaya, ini mengangkat topik ya di pagi hari ini karena memang miris sekali dengan kondisi kemarau yang ada, di mana air bersih mulai jadi cerita di musim kemarau ya. Kalau kemarin-kemarin orang boleh cuek ya, karena orang berpikir ah paling nih kemarau kok nyenak mau lama, mar ternyata kemaraunya berkepanjangan ya. Jadi orang mesti aware juga sahabat budaya ya. Oke, selamat pagi ya untuk Bang Ito ya. Saya sebenarnya baru sadar pentingnya air setelah pernah mengalami air tidak tersedia beberapa hari. Waktu itu baru terasa sekali bagaimana susahnya kehidupan tanpa air. Nah, biasanya orang bangun tidur tinggal buka keran, mau mandi ada air, mau masak ada air, mau bacuci ada air. Jadi orang menganggap semuanya biasa ya. Tapi ketika air tidak ada, kegiatan sederhana pun menjadi masalah. Mau mandi harus pikir dari mana nih air mau pakai mandi. Mau masak harus cari air juga ya. Bahkan untuk mau cuci tangan saja orang so mesti mulai berhemat nih sahabat budaya. Nah, sejak pengalaman itu saya mulai berpikir bahwa air harus dihargai ya. Jangan karena hari ini air masih lancar lalu orang boros-boros tuh buka keran biar jo. Yang penting kok tetap air mau bajalang. Nunggu nih rasa kalau nyak di bajalang tuh air, Kang. Orang minta kondisi beberapa bulan ke depan, apakah kemarau ini akan terus berkepanjangan atau rupa orang dengar-dengar belum bilang oh, Oktober kok semua musim penghujan. Belum tentu begitu ya. jadi kalau sekarang musim kemarau katanya tidak ada himbauan untuk menghemat air, menurut saya jangan dianggap sepele. Ini sebenarnya pengingat ya supaya orang semua lebih bertanggung jawab. Nah, betul sekali ya. Kadang memang pengalaman langsung yang membuat orang sadar. Kalau belum mengalami, alah gampang kuat itu. Nanti kuat. Nanti kalau orang so alami baru orang sadar. Sesuatu yang selama ini dianggap biasa ternyata sangat berharga ketika itu so nyanda tersedia sahabat budaya ya. Oke, beberapa tanggapan ini tampung dulu sambil menunggu yang lainnya ya. Silakan berinteraksi di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok. Oke. Ada Jeng Syana Supit. Selamat pagi. Aduh. Sementara monitor, Kang.
Jadi perlu berhemat dalam menggunakan air sesekitar 4 bulan kemarau ini, betul sekali ya. Jadi aware, pengingat untuk orang semua ya di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ari Raintung juga, silakan kalau berkomentar di sini bisa ya. Bagaimana kondisi keadaan di tempat kita sejak kemarau ya, yang sampai sekarang masih belum turun hujan. Amankan air di tempat sahabat budaya atau somolai jadapa rasa ya. Debit air sama nurun. Tapi kalau Heni lewat di jembatan Miangas, aduh memang tuh air sukuran di batu-batu udah pali ya kong, tuh air sisa so turun sekali. Nanti kalau sahabat budaya ada kesempatan untuk lewat di jembatan Miangas, udah pali ya tuh air di bawah. Kalau yang tadinya lumayan ya, sekarang memang so turun sekali debit air. Jadi ini pengingat juga untuk kita semua, untuk so boleh siap-siap bebay doe kan, kalau air mati kaki-kaki minimal torang so ada stok air, dan juga torang so siapkan diri dari sekarang begitu ya. Oke, ini akan kembali selepas yang berikut ini untuk sahabat budaya.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Pemirsa Sobat Budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Sekarang kembali lagi ke topik kita untuk kesempatan pagi hari ini, masih di Apa Kata Mereka Sobat Budaya. Dan ini masih menunggu untuk yang ingin berpartisipasi, berbagi cerita. Kita sharing-sharing di sini ya. Jadi jangan terlalu tegang, orang bilang santai Jo. Kita mengangkat topik tentang air bersih yang mulai jadi cerita di musim kemarau ya. Anggap saja orang lagi curhat-curhatan ini ya Sobat Budaya. Oke, dan sudah ada yang bergabung di pagi hari ini ya. Selamat pagi buat Pak siapa ya? Pak Mardi, selamat pagi Pak Mardi. Kalau boleh berpendapat, saya setuju masyarakat harus hemat air ya. Tapi menurut saya persoalan ini jangan sampai semuanya dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat memang harus bijaksana menggunakan air, jangan boros, jangan membuang-buang air, dan harus menjaga sumber air itu sendiri. Tapi di sisi lain, kalau memang ada wilayah yang mengalami kekurangan air, tentu masyarakat juga berharap ada solusi dari pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan air. Misalnya, informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan, kapan distribusi dilakukan, dan kemana masyarakat harus melapor kalau mengalami kesulitan ya. Karena masyarakat juga memang perlu kepastian, kalau air mulai susah, jangan sampai warga harus mencari informasi sendiri-sendiri. Jadi menurut saya masyarakat dan pemerintah sama-sama punya peran. Masyarakat hemat dan menjaga air, sementara pengelola layanan memastikan masyarakat mendapatkan akses air yang memadai. Ya, betul sekali ya. Ini memang perspektif yang bagus ya, di mana pembahasannya tidak sekedar menyalahkan satu pihak, Sahabat Budaya. Ada tanggung jawab masyarakat dan ada pula kebutuhan terhadap pelayanan yang baik, begitu ya. Jadi orang bilang ada kerja tim lah ya. Jangan saling menyalahkan, atau orang bilang yang satu udah kerja, yang satu makang tulang, Kang. Akhirnya yang makang tulang salahkan Pak yang ada kerja, begitu kan. Next, ada siapa lagi nih? Ada Widya, Widya yang ada di seputaran Perkamil. Selamat pagi. Ini dari tadi saya mendengarkan pembahasan ini. Tora membahas kondisi air di wilayah kepulauan, dan juga ini saya terpanggil untuk memberikan beberapa pendapat juga. Memang kalau bicara air bersih, kondisi masyarakat di pulau dan daratan bisa berbeda, ya. Nah, kalau di daratan memang mungkin masih ada beberapa pilihan sumber air, tapi kalau di pulau, ketika sumber air terbatas dan kemarau panjang, persoalannya bisa menjadi lebih sulit ya. Karena itu kalau ada distribusi air bersih ke wilayah kepulauan, menurut saya sangat membantu masyarakat. Tapi yang lebih penting juga bagaimana torang menjaga sumber air yang ada. Jangan sampai sumber air rusak atau tercemar, karena ketika musim kemarau datang, masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya. Jadi saya berharap pembahasan soal air jangan hanya muncul ketika kemarau. Saat hujan juga ya harus dibicarakan bagaimana orang menyimpan air, menjaga lingkungan, dan menjaga sumber air supaya tetap bersih. Ya, betul juga ya. Dimana memang ini mengingatkan orang semua ya, Sahabat Budaya, bahwa persoalan air sebenarnya bukan cuma persoalan musiman saja ya. Pengelolaan sumber air perlu dipikirkan dalam jangka panjang ya, ke depan akan seperti apa. Seperti yang terjadi di Bunaken ya, sudah beberapa hari ini memang mendapatkan bantuan dari pemerintah karena dorang bilang so susah air. Dorang bilang aduh tuh air dok torang saja berapa rasa DP asin Kang. Serupa tak campur dengan air laut sto ini Kang. Ini ada masukan yang bagus ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Selamat pagi Bang Riko, pagi penyiar, pagi juga. Kalau air mulai kecil, saya punya satu strategi, semua ember di rumah harus penuh. Begitu air mulai lancar, saya langsung bilang ke keluarga, isi semua. Karena kita tidak tahu nanti mau mati atau nyandak nih air ya. Memang kan gercep kan, gerak cepat ya. Tapi memang kalau air kurang, suasana rumah langsung berubah. Anak-anak tidak boleh mandi lama, istri mulai marah-marah kalau ada yang lupa tutup keran. Nah, kita sendiri yang biasanya suka cuci motor, sekarang harus tahan dulu ya. Biar dia dulu tuh motor mau karemos kek, mau apa dulu. Bukan main nih Pak Riko, Kang. Boleh, Jo. Memang mesti begitu pagi-pagi. Jantol tegang, dorang bilang, Kang. Mesti ada DPS, senyum-senyum sadiki. Tapi serius, sebenarnya dari hal-hal seperti itu, orang belajar ya, air jangan dibuang percuma. Kalau tidak diperlukan, jangan dibiarkan mengalir ya. Jadi DP pesan dari Pak Riko, kalau air masih ada, jangan disia-siakan. Tapi jangan juga sampai satu rumah penuh ember semua, Kang. Yang orang pikir, le ini semua jual ember, Kang. Ini namanya strategi pertahanan air versi rumah tangga, Kang.
demikian yang sudah bergabung untuk pagi hari ini dengan cerita-cerita yang ada yang serius, ada yang bisa dikatakan sedikit kocak ya, tapi sebenarnya tetap aja kita ambil sisi positifnya begitu ya, Sobat Budaya. Jadi orang bisa simpulkan di mana musim kemarau ini memang bukan cuma soal cuaca yang panas ya, atau hujan yang mulai jarang turun ya. Ada dampak yang langsung orang rasakan, apalagi dirasakan masyarakat, salah satunya adalah ketersediaan air bersih ya, Sobat Budaya. Dari cerita beberapa pendengar pagi ini, kondisi di setiap wilayah memang berbeda begitu ya. Ada yang airnya masih lancar, ada yang mulai mengalami penurunan debit ya. Dan ada juga yang harus mulai menyiapkan cadangan atau mencari sumber lain ya untuk air yang didapatkan. Karena itu memang torang jangan menunggu sampai air itu benar-benar habis baru torang mulai berhemat ya. Selama air masih tersedia, gunakan seperlunya. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Perhatikan juga DP kebocoran ya. Dan mengajarkan seluruh anggota keluarga untuk menggunakan air dengan bijaksana, Sahabat Budaya. Di sisi lain memang persoalan air juga membutuhkan perhatian bersama. Masyarakat perlu menjaga sumber air dan menggunakan air secara bertanggung jawab. Sementara pelayanan informasi mengenai ketersediaan air juga, Sahabat Budaya, penting supaya masyarakat bisa mempersiapkan diri ketika terjadi kekurangan. Ya, dan yang paling penting di sini orang memang harus sadar bahwa air bukan sesuatu yang dianggap selalu ada atau dong bilang jang pandang enteng ya. Karena orang lihat di tempat lain sobat kurang mar patorang rupa tabuang-buang tuh air ah patorang pasti kok nyanda. Tunggu dorang bilang tunggu tanggal main mar jauhkan Kang. Bukan mendoakan dang Sahabat Budaya. Artinya orang jang pandang enteng juga ya. Hari ini mungkin keran masih mengalir, besok belum tentu kondisinya sama ya. Jadi mari kita jaga air mulai dari rumah sendiri, mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari sekarang. Karena ketika air tersedia mungkin orang tidak selalu atau terlalu memikirkannya. Tapi ketika air mulai sulit didapat baru orang sadar. Air ternyata bukan sekedar kebutuhan hari-hari tapi air adalah bagian dari kehidupan ya. Kadang juga ini kalau di office ya, kalau mungkin ada yang lupa mematikan ya, mungkin ke toilet atau di ruangan sebelah ketika lihat ih kayaknya air di sabata buang-buang. Nah itu mungkin panggilan hati ya, langsung kasih mati, tek gitu ya. Atau mungkin orang udah buka lupa tutup, atau orang misalnya lihat tuh keran tetap jalan terus. Pokoknya dimanapun orang berada, mau itu di mall, mau itu di rumah, mau itu di orang per rumah, mau di kantor sekalipun ya, itu panggilan hati ya untuk orang kasihan kayaknya air tetap buang-buang. Orang lain udah pasti nggak mati mau cari air kasihan, mungkin orang suka hausan atau mungkin so kalian mau pakai minum sonya ndak ada, kontorang ini tak buang-buang, kontorang sih biar ada menyala terus kan. Begitulah, jadi torang mesti rasa saling memiliki begitu. Ada dorang bilang panggilan hati untuk sama-sama mau bantu juga tuh pemerintah ya. Oke, jadi sekali lagi air bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, air adalah bagian penting dari terampai kehidupan ya. Selamat beraktivitas semuanya, tetap sehat, mari terang sama-sama jaga serta hemat air. Dan mudah-mudahan apa yang terang bicarakan di kesempatan pagi hari ini bisa berguna untuk Sahabat Budaya ke depan. Dan pastinya kita bertemu lagi tentunya di jam yang sama dengan topik yang berbeda ya. Tentunya Sahabat Budaya masih ada 1 jam ke depan, ini Mbak Taman Dengoni tentunya dengan acara yang lain. So jangan kemana-mana.

0: Eh, Julce. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan. Dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta emang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, dan sahabat budaya, tolong lanjut lagi. Tentunya sudah di Nusantara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, sahabat budaya juga akan disemati dengan lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasi dari rri.co.id, jamu yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan ramuan berbahan tumbuhan, tapi juga mencerminkan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Nah, tentunya dari alaman Kementerian Kebudayaan, budaya sehat jamu merupakan warisan tradisi kesehatan yang berkembang di berbagai kehidupan masyarakat Nusantara. Pengetahuan tersebut mencakup pemilihan bahan, pengolahan peracikan, hingga cara mengkonsumsi jamu yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, sahabat budaya, jejak tradisi jamu juga ditemukan dalam berbagai peninggalan sejarah Nusantara. Relief Candi Borobudur dari sekitar abad ke-8 misalnya, menggambarkan aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan bahan untuk perawatan dan pemulihan tubuh. Pengetahuan mengenai jamu kemudian terus berkembang dan tercatat dalam sejumlah naskah kuno. Di antaranya Kakawin Ramayana, Serat Centini, serta berbagai naskah yang memuat pengetahuan mengenai tanaman dan ramuan tradisional.

tentunya Sobat Budaya, dalam perkembangannya jamu memang tidak hanya menjadi bagian dari lingkungan kerajaan atau kalangan tertentu. Tradisi tersebut kemudian menyebar dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk melalui keberadaan penjual jamu yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu juga menunjukkan hubungan erat antara tradisi kesehatan dan kekayaan alam Indonesia. Misalnya jahe, kunyit, kencur, lengkuas, serta berbagai rempah menjadi bagian dari bahan yang digunakan dalam sejumlah ramuan tradisional. Di mana budaya sehat jamu tidak hanya mencakup minuman yang dikonsumsi, tapi juga seluruh pengetahuan dan praktik yang menyertainya. Nah, proses ini meliputi penanaman dan pemanenan bahan ya, pengolahan secara tradisional serta menumbuk dan merebus, hingga pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Budaya sehat jamu juga telah mendapatkan pengakuan internasional setelah masuk dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada 6 Desember 2023. Tentunya pengakuan tersebut menempatkan jamu sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang memiliki nilai pengetahuan, praktik sosial, serta hubungan antara manusia dan alam. Di mana keberadaan jamu hingga kini menunjukkan bahwa tradisi kesehatan masyarakat dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya. Nah, pelestarian jamu bukan hanya mempertahankan ramuan tradisional, tapi juga menjaga pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya yang telah diwariskan masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi tentunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, terang lanjut lagi tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih buat Julita, like-like-nya masih terus jalan ya. Setia sekali. Dan Sahabat Budaya, kali ini informasi di mana ini kutip dari rri.co.id Makassar ya. Festival Kue Bulan atau Zong QG ya, tidak sekadar menjadi tradisi budaya masyarakat Konghucu, tapi juga memiliki makna filosofis tentang rasa syukur, bakti kepada keluarga, serta keharmonisan dalam kehidupan. Perayaan ini menjadi momentum untuk merefleksikan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Makna ini disampaikan Ervan Sutono Nio, SFT, CEO MH Tokoh Muda Konghucu sekaligus Wakil Sekretaris FKUB Kota Makassar dalam program Mimbar Agama Konghucu RRI Makassar. Di mana ia menjelaskan festival Kue Bulan diperingati setiap tanggal 15 bulan 8 dalam penanggalan Tionghoa ketika bulan tampak penuh atau purnama. Nah, menurut Ervan sendiri, secara historis perayaan tersebut berkaitan dengan ungkapan syukur atas berkah panen sekaligus penghormatan terhadap bumi yang memberikan kehidupan. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul, mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan, serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Tradisi sembahyang kepada leluhur turut menjadi bagian dari perayaan sebagai wujud siau atau perilaku bakti. Nah, dikatakan juga Ervan bahwa bakti itu bagaimana kita meneruskan cita-cita luhur dari orang tua dan leluhur. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sembahyang, tapi bagaimana nilai-nilai kebajikan yang mereka ajarkan bisa kita lanjutkan dalam kehidupan. Salah satu simbol yang paling dikenal dalam perayaan ini adalah Kue Bulan. Bentuknya yang bulat dimaknai sebagai simbol kesempurnaan dan persatuan. Khususnya dalam hubungan keluarga, meskipun jenis dan isian kue bulan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Menurut Ervan sendiri ya, perkembangan ini tidak menghilangkan makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Lebih jauh, festival kue bulan juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri. Umat diajak mempertanyakan kembali apakah dalam kehidupan sehari-hari sudah berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan menjalankan kebajikan. Nilai ini kemudian diperluas dalam kehidupan bermasyarakat termasuk bagaimana menjaga harmoni dengan Tuhan atau Tian, sesama manusia serta alam sekitar di tengah keberagaman Indonesia. Nah, di era teknologi digital misalnya Sahabat Budaya, bentuk perayaan juga mengalami perubahan ya. Kalau dulu keluarga berkumpul secara langsung di halaman rumah untuk menikmati suasana malam festival Kue Bulan. Nah, kini teknologi memungkinkan anggota keluarga yang berada di tempat berbeda bisa tetap terhubung melalui komunikasi virtual. Bagi Ervan, perubahan cara merayakan ini juga menunjukkan bahwa tradisi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai utama yang diwariskan. Nah, tentunya Ervan juga berharap bahwa generasi muda tidak hanya mengenal festival Kue Bulan dari kue dan kemeriahan perayaannya, tapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi semangat bakti, persatuan, rasa syukur, introspeksi, dan menjaga keharmonisan menjadi nilai yang tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tentunya Sahabat Budaya, tradisi tidak berhenti sebagai warisan budaya, tapi terus hidup melalui perilaku generasi penerus tentunya.

0: checking on. Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembekin rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

Oke, terang saya tinggal lagu bagus dari Freshly, Nicky Julu dengan Tamang Pungkisa yang menyambungkan topik kebersamaan tentunya di Nusantara Pagi untuk kesempatan kali ini ya. Ini informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil 8 tahun studi Pro 4, cerah ya. Jadi sahabat budaya jangan takut ya. Kalau misalnya ini punya banyak rencana, tapi tolong tahu bersama ya, akhir-akhir ini memang sukanya pernah hujan ya. Tapi tetap sedia payung, bukan sedia payung sebelum hujan sekarang. Sedia payung sebelum tabakar tukuli, Kang. Oke, lanjut lagi terang dengan beberapa informasi di Nusantara Pagi, di mana sahabat budaya masih dari rri.co.id. Terang ke Jakarta, Polintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Seperti yang dikatakan bahwa Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folk, tapi kini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya. Jadi Kolintang bisa memainkan berbagai jenis musik ini berbeda dengan musik tradisional yang asli. Dimana menurut Frankie sendiri, cara memainkan Kolintang masih mempertahankan karakter musik tradisi. Sementara tangga nadanya telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam ya. Terutama tangga nadanya yang sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel. Namun dalam cara bermainnya memang masih sangat otentik ya, masih musik tradisi. Dan untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda dan repertoar tersebut mencakup musik tradisional, jazz, klasik hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Frankie juga menyebut La Vie en Rose menjadi salah satu lagu yang akan dimainkan. Selain itu ada Rondo ala Turca, karya Mozart yang juga dipilih karena sudah dikenal luas. Nah, pemilihan lagu tersebut juga mempertimbangkan tingkat familiaritas pendengar ya, karena menurut dia lagu yang sudah dikenal dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk menikmati suara Kolintang. Nah, sedangkan yang lagu popnya itu memang harus lagu Prancis untuk menciptakan surprise ataupun kejutan ya. Lagu ini digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan mengejutkan para pendengar. Kejutan ini adalah lagu La Vie en Rose yang akan dimainkan dengan sentuhan musik keroncong ya. Frankie juga menyebut perpaduan tersebut menjadi bentuk pertemuan antara budaya musik Prancis dan Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana perpaduannya ya, sahabat budaya. Karena menurut dia konsep ini memadukan lagu Prancis dengan warna musik Indonesia. So dengan demikian, Kolintang tidak hanya memainkan lagu-lagu asing tapi juga memberikan identitas baru melalui aransemen ya. Dan dikatakan juga keunikan Kolintang terletak pada material instrumennya yang seluruhnya menggunakan kayu. Itulah yang membuat Kolintang berbeda dari orkestra maupun band yang menggunakan beragam jenis instrumen. Nah, Frankie juga menilai penggunaan tangga nada diatonis juga membuat Kolintang ini relatif mudah diterima pendengar yang terbiasa dengan musik barat. Nah, itulah yang menjadi pintu masuk untuk mengenalkan warna musik Kolintang kepada pendengar yang baru pertama kali mendengarnya. Karena memang mereka ini menggunakan tangga nada diatonik sehingga musik yang keluar orang barat itu sangat familiar. Jadi hanya tinggal lagunya saja yang mungkin tidak semuanya mereka kenal ya, sahabat budaya. Wow, memang hebat sekali ya sahabat budaya kalau bisa memadukan antara perpaduan musik Kolintang dan juga keroncong, apalagi lagu yang nyanyikan itu adalah penampilan yang akan dilakukan di Paris begitu ya. Wow. Ini salah satu lagu yang akan ditampilkan La Vie en Rose ini dengan aransemen khusus yang memadukan dua tradisi musik yang berbeda sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia tentunya. Congrats sekali lagi ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sahabat budaya dan pastinya musik tradisional kita semakin dikenal di dunia internasional tentunya ya.

Sobat Budaya, ini akhiri sampai di sini dulu terompet perjalanan tentunya di New York Melambai Pagi. Untuk kesempatan kali ini, sekali lagi terima kasih untuk Sobat Budaya yang Badengar, Sobat Uni dari tadi ya, di pagi hari tadi dari jam 5 sampai saat ini Sobat Budaya. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Henny hadirkan dan juga beberapa informasi sudah melengkapi terompet kebersamaan di pagi hari ini. Dan nanti selepas ini ada Bung Stanley yang akan melanjutkan di New York Melambai Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Henny pamit, terompet kedapat ulang lain waktu lain kesempatan. Bye.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
2: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
2: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
2: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
2: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Dia mau mana? Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telpon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke sini ya, mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Halo sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Yes.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat 1 detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dan pendengar, masih saya temani Anda di Nyiap Siang di kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Samudaya, iya, bagaimana cara menjalani hidup yang sederhana ya Samudaya, seperti ya kita tahu bahwa kehidupan sekarang ini Samudaya, ya segala sesuatu sudah kelihatan ya, sudah semakin sulit ya, serba mahal semuanya, sabar budaya di tengah krisis ekonomi yang saat ini sahabat budaya kita melihat segalanya semuanya serba mahal ya saudaya. Nah, dalam menjalani hidup terasa seperti tidak sanggup ya. Untuk sahabat budaya, mungkin bagaimana menjalani hidup ini yang biasanya hidup glamor ya, hidup berkecukupan, tiba-tiba mendapat satu cobaan berat ya, ketika Anda harus di PHK misalnya ya, ketika Anda, usaha Anda harus pilot, dan bagaimana Anda bisa menjalani hidup untuk menjalani hidup yang tadinya hidup Anda mewah ya, ketika Anda diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Nah saudara, tentunya kita harus berpikir bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini ya. Nah, ini saudara, seperti informasi kita bisa menghadapi masalah dalam kehidupan kita dengan cara hidup sederhana ya saudaya. Nah, menjalani hidup sederhana itu bukan berarti hidup serba kekurangan saudaya ya. Nah, hidup sederhana itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengatur apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang bisa kita kejar sesuai dengan kebutuhan serta hal-hal yang benar-benar penting. Sebagaimana dikutip dari halaman pmc.ncbi.nlm.ni.gov, penelitian mengenai minimalisme dan voluntary simplicity ya, simplicity ini menunjukkan adanya hubungan antara gaya hidup yang lebih sederhana, rasa terpenuhi, dan kesejahteraan. Pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, bisakah bertanya apakah barang tersebut memang kita butuhkan atau hanya muncul ketika ada keinginan sesaat ya. Nah, kebiasaan ini tentunya dapat membantu mengurangi konsumsi yang tidak perlu dan membuat pengeluaran lebih terarah. Ya, karena hidup sederhana itu sebabnya bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja, tapi belajar menggunakan uang secara lebih sadar. Yang kedua, jangan menjadikan barang sebagai ukuran kebahagiaan. Saudara memiliki rumah, kendaraan, pakaian, atau berbagai barang tentu bisa memberikan manfaat. Tetapi, kepemilikan materi bukan satu-satunya sumber kepuasan hidup. Sebuah meta-analisis terhadap ratusan sampel penelitian menemukan adanya hubungan negatif antara orientasi materialistis dan beberapa ukuran kesejahteraan pribadi. Yang ketiga, rapikan dan kurangi barang yang tidak lagi diperlukan. Sahabat budaya, cobalah Anda memulai dari lemari pakaian, meja kerja, dapur, atau penyimpanan di rumah. Barang yang masih berguna dapat diberikan kepada orang lain. Sementara barang yang sudah tidak layak dapat dipilah untuk dibuang atau didaur ulang. Penelitian tentang minimalisme mengaitkan pengurangan barang dan decluttering dengan lebih banyak ruang serta waktu untuk bekerja, untuk keluarga, dan aktivitas yang dianggap penting. Yang keempat, sederhanakan rutinitas sehari-hari. Sahabat budaya, tidak semua kegiatan harus dilakukan dalam satu waktu. Tentu beberapa hal yang benar-benar penting, kemudian berikanlah ruang untuk istirahat, keluarga, hobi, dan kegiatan yang membuat hidup terasa bermakna. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa kekurangan waktu, maka lingkungan dan pola hidup yang lebih teratur dapat berkaitan dengan kecenderungan memilih konsumsi yang lebih minimalis. Yang kelima adalah lebih banyak menikmati pengalaman daripada sekedar mengumpulkan barang. Sebenarnya jalan-jalan sederhana, berkumpul bersama keluarga, menikmati alam, menjalankan hobi atau menghabiskan waktu bersama teman, ini dapat menjadi bagian dari kehidupan yang sederhana. Tinjauan penelitian mengenai konsumsi menemukan bahwa pengeluaran untuk pengalaman dapat memberikan kepuasan yang lebih bertahan dibandingkan dengan pemberian barang material. Yang keenam, belajar merasa cukup. Nah, sahabat budaya, rasa cukup itu bukan berarti berhenti berkembang atau tidak memiliki cita-cita. Justru kita tetap boleh memiliki target, bekerja keras dan meningkatkan kehidupan. Namun tidak harus terus-menerus membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena kesederhanaan dapat menjadi pilihan untuk lebih fokus pada kebutuhan, hubungan, pengalaman dan tujuan yang memang memiliki arti bagi diri sendiri. Dan sahabat budaya, pada akhirnya hidup sederhana bukanlah tentang bagaimana memiliki sedikit mungkin, tapi tentang mengetahui apa yang benar-benar diperlukan. Mulailah dari langkah kecil, belanja seperlunya, kurangi barang yang tidak digunakan, atur rutinitas, kurangi konsumsi yang berlebihan, dan luangkanlah lebih banyak waktu untuk orang serta aktivitas yang berarti. Dengan begitu, kesederhanaan dapat menjadi kebiasaan yang membantu kehidupan terasa lebih teratur dan bermakna.
1: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
2: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
1: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
2: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
1: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
2: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
1: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
2: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
1: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada leh.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan.
1: Jangan dipungut biaya kesian Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tolek. Mama senang Tolek so berhasil. Terima kasih so menyurat. Mar itu foto yang Tolek dah kirim. Mama masih bingung. Tolong, tolong, tolong jelaskan.
1: Tolek.

0: Mama senang tuh liat di Jakarta so berhasil. Cuma Mama kasih ingat, lain kali kalau mau bawa foto, jangan bawa foto di Seaki. Supaya mamanya ndak bingung, tolek yang sebelah mana, kiri atau yang kanan?
1: Kiri atau kanan?
2: Tolek, kasih yang mana. Nota gali itu, lain kali jangan bawa foto di Seaki.
3: Hah, gagal sekali ini panti, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadok Molly, ya?
4: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
3: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
5: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
3: Mar, makasih banyak, Dange.
5: Ini bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gaga, mar tradisi dan budaya li kuat.
4: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
5: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
3: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan gak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Baik pendengar dan kebanya ya. Oke, sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama saudara. Semoga saja sudah membuat Anda lebih terhibur di suasana siang hari ini, yang mungkin saat ini sedang menikmati suasana aktivitas baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Baik, sahabat budaya, kita lanjut dengan informasi mengenai UMKM ya, sahabat budaya, di teras UMKM siang hari ini. Ya, sahabat budaya, kabarnya ini dari Manado. Bank Indonesia mendorong UMKM naik kelas melalui gerakan korporasi, saudara, seperti informasi dari KBRN Manado. Ya, saudara, Bank Indonesia ini terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah. UMKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, dan upaya tersebut dilakukan melalui penguatan intermediasi keuangan serta kemitraan antara korporasi dan UMKM. Sahabat budaya, demikian hal itu disampaikan oleh Thomas saat membuka talk show bertajuk Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan UMKM Naik Kelas di Jakarta International Convention Center GICC Jakarta pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan kegiatan tersebut merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama otoritas dan para penggiat UMKM. Thomas saat membuka talk show bertajuk Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan UMKM Naik Kelas di Jakarta International Convention Center GICC Jakarta pada 20 Agustus 2026 yang lalu. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama otoritas dan para penggiat UMKM. Lebih lanjut dikatakan Thomas, ketahanan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan ini perlu terus ditransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Saudara Thomas juga menegaskan, intermediasi sektor keuangan memiliki peran penting dalam memastikan pembiayaan mengalir ke sektor produktif sehingga mampu mendukung ekspansi usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Lebih lanjut, Thomas mengatakan UMKM yang tumbuh ini dapat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah yang terus berkembang ini dapat menjadi korporasi baru Indonesia. Menurutnya, UMKM ini perlu terus didorong untuk meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, serta terhubung dengan ekosistem usaha yang lebih luas. Sahabat budaya, salah satu langkah yang dilakukan ya, sahabat budaya, oleh Bank Indonesia adalah melalui gerakan korporasi gandeng UMKM yang bertujuan menghubungkan UMKM dengan rantai pasok dan rantai nilai korporasi melalui kemitraan. Kemitraan tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh akses pasar, jaringan usaha, teknologi, pengalaman, serta standar usaha yang dimiliki korporasi. Dan dengan demikian, kapasitas dan produktivitas UMKM ini dapat meningkat sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan. Dalam KKI 2026, upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui fasilitas business matching yang menargetkan omset dan business matching ekspor sebesar Rp446,9 miliar. Sementara business matching pembiayaan termasuk pembiayaan hijau ditargetkan mencapai Rp212,8 miliar. Saudara, semangat gerakan korporasi gandeng UMKM ini juga terus diperkuat oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara melalui berbagai program pemberdayaan UMKM. Salah satunya melalui Hijrah Sulut Festival 2026 yang berlangsung 12 Februari hingga 18 Maret 2026 yang lalu. Kegiatan tersebut mencatat pencapaian penjualan sebesar Rp3,55 miliar dan jauh melampaui target Rp1,05 miliar. Dari sisi pembiayaan, program tersebut juga berhasil memfasilitasi pembiayaan kepada 93 UMKM dengan total nilai 5,04 miliar rupiah, lebih tinggi dibanding dengan target 2 miliar rupiah. Selanjutnya, melalui Urban DigiFest 2026 berlangsung 12-16 Agustus 2026 yang lalu di Atrium Naroton Square Mantos 3, Bank Indonesia kembali memperluas fasilitas UMKM melalui penguatan akses pasar dan bisnis matching pembiayaan. Kegiatan tersebut melibatkan 233 UMKM dan target penjualan yang ditetapkan sebesar 6 miliar rupiah berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 7,25 miliar rupiah. Sementara dari sisi pembiayaan, bisnis matching ditargetkan mencapai 3 miliar rupiah. Sama budaya, capaian tersebut menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM Sulawesi Utara meningkatkan kapasitas dan skala usaha, memperluas jejaring kemitraan, serta memperkuat keterhubungan dengan ekosistem usaha dan pembiayaan. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya korporasi untuk terus memperkuat intermediasi guna mendukung sektor real terutama UMKM. Melalui gerakan korporasi gandeng UMKM, semakin banyak pelaku usaha diharapkan dapat terhubung dengan rantai nilai korporasi, peroleh akses pasar dan juga pembiayaan, serta berkembang menjadi usaha yang lebih kuat dan berdaya saing. Sapa budaya, semangat budaya Muser Share yang berarti berdaya bersama-sama menjadi dorongan untuk membangun UMKM yang semakin maju, memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
1: Todd, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
2: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
1: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
2: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
1: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
2: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
1: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
2: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bisa pulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
5: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
6: Wocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
5: Baku-baku kirim?
6: Iyo, mana rek itu
5: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
6: Oh, so pindah reen.
5: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
6: Oh daratan, ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
5: Di 0853-424-00928.
6: Okay, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
7: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Selamat siang sahabat budaya. Apa kabar di siang hari ini ya? Aduh, senang sekali itu orang boleh bakuda pala ulang. Ini sahabat budaya di acara siang hari ini di request lagu-lagu pop Manado ya. Apalagi kalau bukan di acara Torang Ding Torang sahabat budaya di kesempatan siang hari ini. Hari Senin di tanggal 21 September 2026. Seperti biasa, sahabat budaya yang suka dengar-dengar lagu Manado, ngoni boleh request di nomor WhatsApp 08534240928 ya. Ya, silakan Anda kirim lewat WhatsApp di 08534240928. Jangan lupa nama, alamat, judul lagu dan penyanyinya. Terus Anda kirim spesial untuk 3 orang spesial, silakan ya. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat kepada Anda di siang hari ini yang mungkin baru makan siang ya. Selamat menikmati suasana makan siang. Semoga siang hari ini menu-menunya menyenangkan ya sahabat budaya ya.

Topiknya adalah menu apa yang sudah jarang Anda makan ya di siang-siang begini. Oke, silakan di nomor WhatsApp 0853-424-0928. Ya, ini sudah ada dari Alfonso di Tondano. Selamat siang Bung Stanley, dari Alfons ini. Yo, Alfons. Apa kabar bro? Baik-baik. Ya, menarik ini topik noh. Menu siang begini yang so jarang itu apa ini? Santang tuturuga. Wih, santang tuturuga? Berarti pakai tuturuga, Kang. Pakai apa itu? Iya, pokoknya santang tuturuga. Bisa DP kura pakai apa? Terserah DP daging, Kang. Pokoknya santang tuturuga. Ya, ini mau kirim juga buat kita pe teman-teman yang ada di Tondano. Selamat siang semua, selamat Bapak dengar RRI Pro 4. Dan buat yang lagi bertugas, Bung Stanley, terima kasih. Selamat bertugas, torang dan torang, selamat siang. Oke, selamat siang. Oke, nak sempat request lagu ini, Alphonse. Oh, ada ini. Oke, dia ada minta lagu Saki Popo G dari Ani dan Dula. Oke. Baik, silakan lagi yang mau bergabung di nomor WhatsApp 0853-424-0928. Oke, ini ada lagi dari siapa nih? Alfri di 17. Selamat siang Bung Stanley. Selamat siang, ini dengan Alfri 17. Boleh request lagu? Boleh. Mau request lagu DP judul Karena Doi. Ah, kucocok dengan Saki Popoji. Dari Noise Group, ini lagu kirim juga buat teman-teman kompleks yang lagi sementara beraktivitas. Selamat siang, selamat beraktivitas, sukses selalu buat Bung Stanley yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang, torang deng torang. Oke, terima kasih Bung Alfredi 17 yang request Karena Doi. Ini kayaknya berkaitan antara Saki Popoji dengan Karena Doi. Ini dua lagu ya. Oke, torang semua dengar itu sama-sama, yang mau bergabung nanti silakan ya. Lewat WhatsApp dan juga bisa lewat TikTok. Tapi saya baru mau buka ini. Oke, saudara, terang dengar sama-sama. Ini lagu.

0: Eh, Schulze. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853 424 00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Di request siang ya di acara Torang Deng Torang. Dan selamat siang sahabat Bdaya yang lagi sedang makan siang. Ya, ingat-ingat deh ya sahabat Bdaya, apa sih makanan yang dulu sering kamu makan tapi sekarang itu udah jarang ya. Tapi pada bikin ini ya, jadi kangen ya sahabat Bdaya kalau ingat makanan itu saudara, apalagi makanan itu yang masak itu udah nggak ada ya, misalnya orang tua kita, mama kita ya, saya seperti saya ya, saya sudah, mama saya sudah tidak ada, sudah meninggal tahun 2019. Saya masih ingat makanan kesukaan saya, ikan pepes pakai daun ya, terus pakai tepung ya. Jadi pepesnya itu bumbunya dibalut dengan tepung, campur tepung saudaya, jadi kayak nogosari begitu ya, jadi tepung, terus di apa, setelah dicampur tepung dengan bumbu-bumbunya ya, kemudian ikan itu dimasak di belanga ya, belanga goreng, di bukan dikukus tapi dipakai minyak, terus bungkusan ikan itu yang sudah dibuat, ikan pepes yang dibungkus pakai daun pisang itu dimasak di dalam minyak itu sampai kering.

saudara ya. Sambil dia masak, kalau udah tercium bau harumnya, nah itu berarti udah masak. Nah kebayang gak sih enaknya saya makan sampai berapa kali? Mau tahu? 4 kali tambah loh. Jadi saya rindu dengan makanan itu, tapi tidak ada yang bisa bikin seperti seperti yang mama saya bikin ya. Boleh sih, boleh bikin, saya juga bisa, tapi rasanya beda ya, mungkin karena perpaduan bumbunya ada yang masih kurang kali ya. Ya karena satu bumbu aja yang kurang, rasanya beda loh saudara. Jadi itu, nah seperti itu saudara topiknya. Silakan yang mau gabung di 0853424009028. Oke, ini ada yang masuk dari Rina di Tikala. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang juga dari Rina nih. Ya Rina Tikala ya. Oke, jumpa lagi Rina. Kalau Rina, Kak Stan jarang makan bubur kalau siang. Biasanya bubur itu cuma pagi, padahal kalau siang juga enak. Nah, ini nih menarik ya. Rina ya, buburnya ternyata bukan cuman teman sarapan. Nah kalau ditambah telur ayam, suwir, sambal, wah bisa jadi makan siang juga itu kan Rina. Oke Rina, terima kasih ya. Katanya juga terima kasih untuk Kak Stanley, selamat siang, selamat bertugas, God bless you. Oke, God bless you untuk Rina ya di Tikala. Lanjut, ada Andi di Malalayang. Kalau Andi katanya, saya jarang makan nasi kuning di siang hari, biasanya cuma pagi. Nasi kuning siang hari sebenarnya mantap juga Jo ya, apalagi kalau lauknya lengkap. Nah Mei di Tuminting, kalau saya jarang makan pisang goreng siang hari, biasanya cuma sore. Pisang goreng sebagai makan siang bisa jadi, tapi jangan cuma 2 biji ya, bisa kurang gitu. Tapi ini maksud saya kok beda ya, apa yang ditanggapin ini. Maksud saya makanan yang sudah tidak pernah Anda makan ya, bukan begitu maksud saya ini Andi, Rina ya. Tapi it's okay, terima kasih buat kalian. Oke sahabat daya, jangan kemana-mana, kita lanjutkan dengan lagu berikut ini ya, karena mereka gak request lagu, saya pilihkan untuk mereka aja. Ini ada iKripik dengan iKripik. Ada anak sekolahan dari Kripik. Terus ada anjing kecil dari Tian Strom dan rupa anjing baranak. Ini nih lagu-lagunya ya. Tetap di Torang Gentorang.

Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Makrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Arudo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan oke, kita lanjutkan lagi saudara-saudara request torang deng torang siang hari ini. Masih ngebahas masalah menu ya. Jadi menu apa yang so tidak pernah atau sonya pernah ngana makan lagi. Tapi kalau ingat itu rasanya langsung bikin kangen ya. Sama orang yang bikin makanan itu ya. Oke, silakan. Menu apa yang sonya pernah ngana makan lagi ya, sudah pernah ngana makan ulang mar, kalau ngana ingat itu menu itu DP rasa langsung jadi dapat ingat dan dapat ingat siapa yang baking tuh menu itu ya. Saya kita so kasih contoh tadi macam kita pe mama kalau baking ikan pepes, kita ingat sekali itu sahabat budaya ya. Nah, mungkin ada ikan-ikan lain, menu-menu lain yang mungkin ngoni sudah pernah makan ya. Karena ya begitulah alasannya ya. Oke. Misalnya apa? Itu menu itu sonya pernah dorang produksi ya. Karena yang punya itu semua meninggal ya. Terus pindah di tempat daerah lain. Jadi otomatis kan timbul rasa kangen. Suka makan itu maksudnya ada. Cari di mana, Kang? Aduh, kemana ya? Aduh, kita suka makan nomor bagaimana ini nak ada tuh makanan itu ceriakan dang. Aduh, bagaimana dang kita mau bilang dang? Maksud apa? Oke, silakan. Saya coba membaca WhatsApp ini. Ada dari siapa ini? Oh, sampai begini. Aduh, nak mengerti ini orang. Ah, ini dari Vina di kampus. Kangen masakan oma. Sekarang sonya pernah makan lagi oma pe makanan. Ini dia ya Vina, yang paling dalam. Kadang sebenarnya orang rindu sebenarnya bukan cuma DP makanan, tapi DP orang ya. Yang dulu ada memasa itu menu. Sama yang Vina bilang dia kangen pada DP oma. Ya pasti kangen DP oma pe masakan dan begitu. Tapi sekarang DP oma tidak ada, jadi dia jadi rindu, mau suka, mau makan tuh DP oma pe makanan, dan pastinya dia rindu juga DP oma, iya toh. Oke, terima kasih Vina. Lanjut, ada Denny di Wanea. Rindu kangen es lilin waktu masih kecil. Wah, ini es lilin dulu mungkin harganya murah ya, tapi ya rasa bahagianya mahal sekali begitu ya. Denny, terima kasih Denny. Lanjut, ada Siska level 2. Kangen makanan yang sering dibuat waktu liburan di kampung. Oh ya. Ya begitu ya, dengar nama makanannya langsung terbayang kampung halaman, rumah lama, dan orang-orang yang sekarang mungkin so jarang deng torang bakudapa ya. Sejarang bakudapa deng torang. Oke. Lanjut, ada Fajar Rima Panget. Kangen dengan kue-kue tradisional yang dulu sering ada di meja. Ya boleh, sekarang banyak makanan modern ya, tapi makanan tradisional tertentu justru yang bikin orang rindu. Nita di Karomasan, kangen akan bekal yang mama siapkan waktu kita masih sekolah. Nah ini, ya boleh, ya boleh juga ya. Oke Nita, bekal sederhana dari rumah kan Nita, mungkin ya dulu orang malu ya kalau tempe tamang mulia. Orang bawa makanan, bawa bekal ke sekolah tuh. Nah sekarang orang malah ingin sekali merasakan itu momen seperti itu. Sama dulu saat kita masih kecil, kalau kita pergi sekolah biasanya tepe mama so taruh itu bekal di rantang kecil. Jadi ya, jadi so ada situ telur goreng, telur dadar tuh, baru ada tepe apa sayur di situ. Nah itu ingat sekali waktu SD suka aja bawa bekal. Kalau SMP sonya anda sudah makan sendiri di kantin, apalagi SMA
Mar jadi ingat ulang ketika kita pada saat kita lulus, selulus sekolah, kong kita waktu itu sambil mencari kerja, masih jabat isi-isi bekerja biasa kan, kalau orang Manado ada tuh yang bilang kerja bangunan toh. Nah, jadi iko deng kita pe saudara kerja bangunan, kong kita pe mak bikin akan bekal. Nah, itu dia saudara yang teringat pak kita itu bekal. Ya. So taruh di apa? Itu nasi, itu ikan, so bungkus pakai daun pisang. Pakai sayur gedi. So tumis begitu. Aduh, yang sedap sekali. Apa ingat itu sabar budaya ya. Kenangan yang tak terlupakan. Oke, ada siapa ini? Halo Bung Lambert. September, Oktober, November, Desember. Aduh, siapa ini? Apa DP topik hari ini? Kangen masakan oma ya. Seperti soto Makassar. Kangen makan kue klemben. Bikinan mama juga, hehe. Bukang Sandiwara request lagu dari Isti Yulisti. Salam dari apa ini? Salam dari pendengar setiap perempat RRI Manado seluruh Indonesia. Makasih. Salam dari Bang Yeskiel Orlando Sitanggang. Yos. Dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Wis dari Bang Yos ya di Kalimantan Selatan ini yang sekarang merantau di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Oh iya. Oke Bung Yos, terima kasih Bung Yos. Lagunya Bugang Sandiwara ya. Nanti coba saya cari dari Isti ya, Bugang Sandiwara. Oke, ada lagunya. Oke, boleh. Terima kasih untuk Yos. Dengar judul lagu ya, Yos. Di Palangkaraya ya. Yang request lagu Isti Yulisti dengan judul Bukang Sandiwara. Kalimantan Tengah. Oke, lanjut. Selamat siang Pak Stanley dari Melati di Winetin. Kalau Melati yang sejarang dimakan di siang hari yaitu makanan sayur terong bakar alias foki-foki pakai santan kental. Pak Stanley boleh meminta lagu Basabar Jo Sayang. Lagu ini mau kirim buat Gemini Man bersama keluarga di rumah. Semoga terhibur. Kalau lagi makan silakan makan. Doa yang terbaik buat keluarga. Lagu ini mau kirim juga kepada Ibu Meiti bersama keluarga. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ini semua. Semua Jo. Fans Pro 4. Dapat salam dari Melati itu Jo. Torang den torang, makasih, selamat siang. Selamat siang. Oke, Ibu Melati di Winetin ya. Rindu makan foki-foki bakar. Ya, kita le suka le kalau foki-foki bakar begitu sahabat budaya. Aduh, enak sekali sahabat budaya. Iya toh. Apalagi dia pakai dabu-dabu terasi. Wuhui, mantap and muntap. Itu dia macam. Oke. Basabar. Kemudian enak muncul le. Tunggu. Sabar pakai bah. Sabar Jo begitu. Sabar Jo sayang. Awo dapat tuh. Apa kebah langsung sabar Jo sayang. Oke Bu Winetin, Ibu Melati ditunggu lagunya ya. Sabar Jo pasti mau putar. Oke. Ada lagi? Silakan yang ingin bergabung. Ah ini dia, selamat siang dari Bung Dave alias Bung Devi. Di Rano Tanah Weru Kampung Jawa. Halo selamat siang Bung Lambert. Selamat siang, apa kabar Bung Lambert? Tus makan tus. Kurang ajar. Dia tahu no. Dah bahe-bahe ini Bung Dev. Eh mas bro, kita dah berapa dengar kok ini ada di Pangkalan Karombasan ini. Ada sementara biasa mencari sesuap nasi. Bukan Bung Stanley kopi toh. Iya kopi. Kita pergi tampal ikut situ dulu Bung Dev. Jadi kita kopi. Deng teman-teman semuanya, salam satu aspal buat Bung Stanley. Terima kasih sudah baca WhatsAppnya Bung Dave. Kirim buat orang-orang rumah, buat istri dan anak-anak tersayang.
salam sayang dan buat teman-teman semuanya di Pangkalan, selamat siang, selamat Bapak Dengar Pompat. Ini udah sementara putar keras-keras ini Bung Sten. Ododo, mantap. Oke, begitu juga Bung Sten. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas. God bless you, torang ding torang. Oke, terima kasih untuk Bung Dev di Rano Tanah Weru. Oke. Ya, dan baik sahabat budaya. Torang Dengar Jo, itu lagu yang sudah di request. Jangan kemana-mana, tetap di Torang Deng Torang.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah re-en.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Ci, mari Ci,
3: waktu si, tuh. Sini sudah,
2: kotor.
3: Indonesia,
2: Indonesia,
3: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia,

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: Romi Skeliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Baik pendengar, demikianlah Bas Gilanur Revolution ya, dengan pesona tour ya International Flower Festival ya, itu dia. Dan sekarang sudah pukul 13:54 ya, sayang sekali kita sudah ada di penghujung untuk acara request yang kita di Torang dan Torang ya, Sambal Daya. Dan ucapan terima kasih untuk sahabat budaya ya yang sudah bergabung ya. Ya, jadi kadang sahabat budaya yang torang rindukan itu bukan cuma rasa dari sebuah makanan saja ya. Ada kenangan di dalamnya sahabat budaya, ada rumah, ada keluarga, ada teman, ada masa kecil, dan ada orang-orang yang pernah membuat hari-hari torang terasa begitu sederhana tapi bahagia. Jadi makanan apapun yang torang pilih hari ini, mungkin di balik satu nama makanan itu ada satu cerita yang tidak akan pernah hilang. Karena ada makanan yang bisa habis dimakan tapi kenangannya tidak pernah habis. Oke. Sampai di sini dulu saudara untuk request siang kita di Torang dan Torang. Terima kasih untuk atensi Anda semuanya, sahabat daya. Dan saya Stanley pamit dari ruang makan Anda, namun jangan kemana-mana, masih ada acara selanjutnya. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Oke, tetap semangat.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya, 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya. Teman-teman di Perompat Ternate dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Sudah di studio ya. Nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumber kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853985339.
3: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya takutnya nanti suaranya enggak kedengeran nih. Ya, kalau via line di WhatsApp kita ya di 08121249228. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya betul, yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua nanti pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Kalau kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada, kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang?
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya baik, dan selamat siang Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kiran Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya
4: ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah, ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara ya. Ada itu soya, ada gala, lala, tide-tide, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ya, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah. Iya, gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Dan nilainya juga berbeda.
5: Juga pasti berbeda.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, ya, historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya,
4: geraknya, gitu ya. Oke, sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih. Itu sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih, sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik, siap. Ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang selain dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ya doang nih kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya. Kudu ada pasangannya which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki. Gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soeso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena

kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya. Koi sama Bang Dirman di sono minum ya. Paling bentar doang gak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet tentunya di mari. Di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federingnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Bang Nirwan, ini udah waktu kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Silakan.
3: Kois. Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Ah iya. Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya, itu maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo, Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Ya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
1: Kois,
4: panggilannya Kois ya, Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois, Bapak ganteng. memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini. Memang kalau Iis Klasen ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha, Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak Abang. Bagaimana profilnya, singkat saja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya? Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri segaligus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini? Itu saja pertanyaan dari sini ya. Cukup lupu-lupu. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya,
2: dari siap. Di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya, bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penjemputan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu, biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurianya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyalanya, yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Mpok Tika di Petojo, daerah sini dekat RRI Jakarta. Yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Oh iya, dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, Kois. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirim ini sama Cegurgia ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang bersatu dua ini profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Ya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh gabungan gitu ya?
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar di
1: situ. Untuk latihannya. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan. untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini. Saya tuh seringkali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lem mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Ya. Hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan.
1: Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kau Is dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kau Is mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kau Is ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Ya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kau Is, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga udah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan torang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa torang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari torang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa apa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Budaya Nusantara.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
3: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pak.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: data makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini Salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DP beda apa, Pak?
3: DP keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang. Oke.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Ya baik, kembali selamat sore sahabat budaya dimanapun berada, tetap setia menyatu di Prompat ya. Dan bagus apalagi torang sore hari ini di acara pilihan pendengar, pastinya sahabat budaya yang ingin request lagu boleh sekali seperti biasa ditunggu, line SMS dan WA sudah dibuka sampai di jam 5:30 nanti torang pe kebersamaan di acara ini. Sudah diawali dengan lagu bagus, dua malah ya. Ada Republik, Tiada Guna Lagi, kemudian Percuma, satu lagu Ambon. Dan lagu-lagu yang bisa sahabat budaya request sore hari ini, lagu pop Indonesia, kemudian lagu daerah juga bisa, silakan. Cuman kalau boleh jangan lagu Manado, karena lagu Manado itu di jam 12 siang ya. Lagu oldies, lebih soe. kalau lagu oldies nanti di malam hari. Itu dia klasifikasi lagu di acara pilihan pendengar sore hari ini. Jadi sekali lagi lagu daerah boleh, lagu pop Indonesia silakan, lagu etnik juga bisa. Lagu etnik itu seperti apa? Ya lagu Kolintang, lagu Maka Aruyen kalau suka ya. Oke baik, 0853-424-1928 kita join di sini, temani. Iya, teman-teman sahabat budaya untuk pilihan pendengar sore ini dengan lagu-lagu bagus pastinya. Tetap di Prompat Suara Budaya Kawanua, saya coba temani dengan lagu-lagu pengantar Anda menyelesaikan aktivitas di sore hari ini ya, dimanapun berada. Atau mungkin yang sudah dalam perjalanan pulang, usai menjalankan aktivitas di awal pekan hari ini 21 September 2026. Ya, lagu-lagu bagus untuk Anda nikmati sepanjang perjalanan Anda. Semoga tiba di rumah, kembali kumpul bersama keluarga tercinta di rumah dengan aman sentosa pastinya ya. Hati-hati di jalan.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, itu tadi beberapa lagu untuk Anda. Selamat sore sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami melalui 88,6 FM dan 11,88 AM ya, yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga. Selamat sore dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang punya nomor ponsel 0881-0128 sekian-sekian. Sore Cici Joyce, sore juga Cici Mailani yang ada di Wonasa. Mau request lagu Panas Pela, kirim salam buat Bung Vero, Ibu Ratna dan Bapak Riko. Salam manis dan kompak selalu yang tugas, makasih. Makasih kembali Cici Mailani, sehat selalu. Dan saya coba cari dulu lagunya ya, mudah-mudahan ada, kalau ada pasti mau diputarkan.

Oke, lagunya siap. Cici Melani, mudah-mudahan terhibur nanti ya. Dan yang lain pastinya masih ditunggu untuk Anda bergabung bersama kami, turut memeriahkan ya, memeriahkan. Iya, memeriahkan acara pilihan pendengar sore hari ini. Sambil request lagu juga kirim-kirim salam. Silakan, masih ditunggu. Untuk sekarang ini langsung torang nikmati bersama satu dari Freshly, Niki Julu featuring Vicky Salamor, Panas Pela. Spesial buat Cici Melani yang ada di Wonasa.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dah pelihara murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada anak kurang dada pelihara sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torang Pe Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, 53 menit sekarang dari jam 4 sore. Masih di pilihan pendengar sore ini. Terima kasih kembali yang sudah bergabung. Kali ini selamat sore, kita mau jumpai Torang Petolek Vero yang ada di Puncak Pomoro, Sodekat Langit, Kang. Oke, Vero Tinggogoy, apa kabar dulu Kekek Jo? Kita baik di sini, semoga kabar yang sama juga. Sehat walafiat untuk Tolek Vero Tinggogoy yang ada di Puncak Pomoro Banjar. Tikus ekor putih itu boleh mau woku belanga? Aduh kurang tahu, le. Kita cuma tahu makan kuat no. Kalau mau suruh baking tanin tahu. Begitu kira-kira. Oke, Tolek Vero request lagu Armada, Aku Selalu Setia. Asik. For siapa doh ini lagu? Mesti begitu, mesti selalu setia, iya toh. Salam katanya buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya Air Madidi. Salam kompak, salam kompak-kompak persahabatan. Tampias buat Kristianus Rame, Melani Wonasa dan Pak Li Tuminting. Harapan ada sehat-sehat. Untuk Kekek Jo, salam sejahtera. Salam sehat sejahtera dan bahagia. Terima kasih, bye Vero Tinggogoy. Puncak Pomoro Banjar, sodekat deng langit, sodekat sekali deng Tuhan. Oke, Vero kira tadi siang semua turun hujan, padahal semendung-mendung kok soalnya. Di langit tadi siang so banyak awan, nintau piciri di mana satu ujang. Awas kok nih ujang ini. Banyak apotek-apotek hidup di pinggiran jalan, so kekeringan, sampai rampah-rampah campur di motor-motor, so gak lengkap. Nah itu dia ya, memang imbas dari kemarau panjang sampai sayur gedi sekarang coba orang cari so setengah mati sayang. Padahal sayur gedi ini terkenal yang paling tahan panas ya, tapi akhirnya kering juga. Kalau orang makan tinuk tuan so jarang mau dapat gedi, kalaupun mau dapat paling memang yang dipelihara begitu. Dalam artian disiram setiap hari. Kalau cuma sebiar tumbuh sendiri ya dipastikan sekarang so kering. Jadi tetap berhati-hati dengan kemarau panjang yang belum tahu ini mau berakhir kapan. Jadi mesti selalu hati-hati apalagi dengan yang namanya api. Kegiatan bakar-membakar sampah sebaiknya ditunda dulu karena sangat menakutkan ya, sangat beresiko. Karena kemarau panjang, kekeringan di mana-mana, ditambah lagi dengan kondisi yang berangin, ini bisa sangat beresiko. Oke, baik Tolek Vero yang minta lagu tikus ekor putih, bukan kan, bukan tikus ekor putih, Tolek minta lagu Armada Aku Selalu Setia. Oke, kemudian selamat sore yang bergabung lewat WhatsApp di sore hari ini. Sekian-sekian, selamat sore Ses Joyce. Ini dengan Brur Ito di Malendeng, request lagu dengan judul Daluase. Kirim Jo buat semua fans Pro 4, semuanya salam kompersa selalu. Buat Ses Joyce, tetap semangat beraktivitas, Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih Pak Ito. Lanjut 0895404646. Selamat sore Kak Jo, Julita di Kiniar Tondano request lagu Vita Alfia, Ayo Mama. Jangan marah beta. Beta cuma dia cuma ciong-ciong beta. Buat Kak Jo, makasih. Selamat bertugas diberkati Tuhan. Beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mengirim salam buat 3 orang spesial. Ada Ibu Nunu di Kampus Nusantara Pal 2. Mami Julin di Perum. Mami Julin di Perum. Kak Esterlita di Girian. Buat Kak Jo, makasih. Selamat sore. Ragam Irama Nusantara. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tapi nanti untuk lagu yang lain, nanti hadir usai informasi pas jam 17 nih. Torang sekarang ke Armada dengan Aku Ingin Setia spesial buat Tolek Vero di Puncak Pomoro.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan nuansa.
1: Pas jam 17, waktu Indonesia Tengah.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeul. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeul, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tertengkang, buat apa nggak datuk? Medarahunggeul.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahunggeul, medatengkang. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tetetuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasal bilang poso. Poso muka keren yang kuhinang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Hungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

Okay, baik sahabat budaya, demikian dari Vita Alfia dengan satu lagu populer ya, lagu dari Maluku, lagu daerah Maluku yang cukup populer sehingga kalau di Indonesia ini dinyanyikan di mana-mana ya, karena lagunya yang memang terkenal memiliki irama yang ceria dan biasanya dinyanyikan atau ditarikan secara berkelompok dan biasanya ketika menyanyikan lagu ini bawaannya semua merasa ceria, bahagia, senang ya. Yang request lagu tadi juga semoga sudah terhibur. Oke, sesi terakhir untuk pilihan pendengar di sore hari ini, sahabat budaya masih punya waktu. Kalau ingin bergabung untuk request lagu ataupun kirim salam ya, silakan. Anda masih bisa memilih lagu untuk saya putarkan di acara ini. Sebelum tuntas nanti di pukul 17.30, untuk kemudian kami akan hadir dengan lagu-lagu religi islami spesial untuk kaum muslimin dan muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya untuk menantikan kumandang azan maghrib hari ini.

Okay, baik. Dan sahabat budaya, biasanya kalau sore-sore begini, kegiatan apa yang sahabat budaya senang melakukannya? Ya, apalagi sore setelah banyak aktivitas yang dikerjakan sejak pagi hari. Ya, apalagi kalau hari Senin, biasanya kegiatan sangat padat. Sehingga banyak yang bilang, I don't like Monday, ya. Karena hari Senin biasanya pekerjaan itu entah bagaimana caranya sampai hari Senin itu terasa berat. Apakah mungkin karena baru selesai dengan aktivitas rekreasi, refreshing di akhir pekan, kemudian berhadapan dengan hari Senin yang biasanya diawali dengan apel pagi atau mungkin upacara atau mungkin ya kegiatan lainnya yang memang menuntut untuk sesegera mungkin ya mulai aktivitas di pagi hari seperti itu. Jadi amat sangat terasa ya hari Senin pagi itu memang cukup hektik. Dan sore hari biasanya merupakan waktu yang tepat untuk berhenti sejenak setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi hari. Ya, sahabat budaya, tidak perlu diperlukan kegiatan besar untuk membuat suasana hati kembali segar. Kadang hanya duduk di teras saja, duduk di muka rumah, menikmati udara sore, atau memandang langit sambil melepaskan pikiran dari pekerjaan, ini sudah cukup untuk membuat tubuh dan pikiran terasa lebih ringan. Bisa juga dengan berjalan santai selama 15 menit. Ini bisa menjadi pilihan sederhana. Tidak perlu menjadikan olahraga yang berat sebagai kegiatan yang membuat Anda merasa refresh, ya. Cukup berjalan santai saja, itu sudah cukup bisa membuat Anda merasa segar kembali. Berjalan sambil menikmati lingkungan sekitar, atau mungkin mendengarkan musik, atau mengobrol dengan orang terdekat. Dan pergantian suasana dari pagi sampai siang yang biasanya dengan kegiatan padat, kemudian memasuki suasana sore dengan suasana yang lebih santai, itu dapat membuat seseorang merasa bahwa hari belum selesai hanya karena pekerjaan sudah selesai. Jadi memang butuh balance, sahabat budaya, butuh keseimbangan antara aktivitas Anda dan suasana yang membuat tubuh Anda merasa rileks. Itu harus dipenuhi keduanya, ya. Jangan mentang-mentang masih muda, umur masih muda, merasa masih kuat, kemudian seharian penuh itu dijalani dengan mengerjakan hal-hal yang berat, ya. Ini tidak balance untuk Anda. Oke, kegiatan lain yang menyenangkan adalah menikmati minuman kesukaan sambil mendengarkan musik. Apakah minuman kesukaan Anda itu kopi, teh, atau minuman dingin, sesuai selera saja. Tapi percayalah, dengan menikmatinya, sahabat budaya akan merasakan suasana yang tenang dan menyenangkan. Karena yang penting bukan minumannya, tetapi kesempatan untuk menikmati minuman sambil benar-benar duduk, menikmati, tidak terburu-buru, dan itu dia, menikmatinya pelan-pelan, ya, dengan pikiran yang lebih rileks. Mudah-mudahan hari ini atau sore ini menjadi sore yang menyenangkan untuk Anda. Dan baik, kita akhiri sampai di sini, sahabat budaya, untuk acara pilihan pendengar sore hari ini. Nanti Toran Baku dapat lagi besok sore, jam yang sama, mulai jam 4 sore sampai setengah 6 sore. Oke, pastikan terus menyatu dengan Toran di sini, Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

Baik, dan sahabat budaya, informasi untuk Anda ya, di mana RRI Fest 2026 masih terus berlanjut dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada tanggal 17 sampai 18 September yang lalu, kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Catat waktu dan tanggalnya, puncak acara akan digelar pada hari Sabtu 26 September 2026 bertempat di Manado Bay. Torang akan bersama-sama mengikuti aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Suasana puncak acara juga bakal makin semarak dengan hadirnya penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur torang semua. Seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis, dan kesuksesan acara ini tentu terwujud berkat dukungan para sponsor: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Sambrat, serta dukungan penuh dari T. Tongci, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Ecitan, dan HZO, bersama instansi terkait PMI Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Sahabat budaya yang ingin mengetahui informasi pendaftaran lomba, silakan menghubungi nomor kontak 0812-8686-6033 atas nama Vika, atau tetap pantau media sosial Instagram dan TikTok at RRI_Manado. Oke, mari Jo sama-sama turang ramaikan acara ini bersama dengan keluarga dan juga kerabat. Jangan sampai sahabat budayanya tidak datang ya. Sampai jumpa di RRI Fest 2026.

0: di Indonesia ini ada keluarga monyet yang namanya makaka. Di Indonesia ada 11 jenis makaka. Sementara di dunia itu ada 23 jenis makaka. Dan di Sulawesi sendiri ada 7 jenis makaka, sementara Sulawesi Utara ada 2 jenis makaka. Makaka nigra atau Yaki Pantamera dan makaka nigrescens atau makaka Gorontalo, monyet Gorontalo.
1: Itulah Yaki. Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi yang disebut makaka nigra. Hewan ini adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lainnya. Tingginya sekitar 44 hingga 60 cm, dengan berat badan sekitar 7 hingga 15 kg. Cukup besar jika dibandingkan dengan monyet Sulawesi lainnya. Kulit Yaki berwarna hitam legam dengan bulu hitam mengkilat yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan pantat. Moncongnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Ciri khasnya adalah kepala hitam yang memiliki jambul hingga menyerupai gaya rambut model punk. Yaki hanya memiliki ekor sepanjang 20 cm saja. Sangat berbeda dengan kera-kera jenis lain yang umumnya memiliki ekor relatif panjang. Sehingga mereka sekilas akan nampak tidak memiliki ekor. Selain itu, cirinya yang paling mencolok adalah pantatnya yang berwarna merah muda. Bantalan tunggingnya berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning. Warna tubuh Yaki betina dan muda lebih pucat jika dibandingkan dengan Yaki jantan dewasa. Menurut Yudita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, saat ini Yaki sudah hampir punah. Selain karena kehilangan hutan tempat tinggalnya, ia juga hampir punah karena banyak diburu orang.
0: Keberadaannya sekarang ini sudah sangat terancam punah. Menurut penelitian, sudah 80% selama 40 tahun terakhir, populasinya menurun. Mungkin kalau dulu-dulu masih bisa terang dengar, yeah. Oh, ada paleyaki di sini, ada paleyaki di situ. Tetapi sekarang ini sudah jarang terlihat. Dan ini penurunan ini disebabkan karena adanya kehilangan tempat hidupnya, yaitu hutan-hutan sudah sangat berkurang.
2: Sangat kurang,
0: dan ada perburuan yang terjadi. Perburuan ini terjadi karena orang mau ambil untuk dikonsumsi dan dipelihara.
1: Menurut Yunita, mengkonsumsi daging Yaki pada masyarakat Sulawesi sudah terjadi dari dulu kala sampai sekarang. Dan sering disajikan sebagai bahan makanan pada acara pengucapan syukur. Dan hal inilah yang membuat semakin punahnya keberadaan Yaki.
0: Memang sudah ada kebiasaan sejak lama, tetapi itu hanya sebatas ketika orang yang ada di sekitar hutan. Jadi karena waktu itu belum tersedianya dan akses untuk memperoleh ternak-ternak, belum seperti sekarang ini. Tahun 80-an ke sini mulai ada perdagangan daging satwa liar. Jadi dari situ akses sudah terbuka, makanya sudah mulai muncul daging-daging satwa liar di pasar. Ketika kami menilik ke belakang, ternyata ketika ada pengucapan syukur, waktu itu yang masih sangat sederhana. Kue sederhana, tidak ada daging, malah hanya ada ikan ikan kolam, ikan apa di sungai yang ditangkap dan disajikan. Berkembang tahun 90-an dengan mulai pengucapan-pengucapan syukur, orang saling akses untuk mengunjungi satu dengan lain semakin lancar, dan ada orang-orang sekitar hutan dan yang punya akses untuk daging-daging ini, mereka menyediakan. Dan ini menjadi semacam daya tarik.
1: Ada satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat bahwa dengan mengkonsumsi daging Yaki akan membuat seorang laki-laki akan semakin perkasa. Tapi hal ini dibantah oleh Konil Lomban Rawung sebagai Duta Yaki Indonesia. Sebagai seorang Duta Yaki Indonesia, Koni sendiri selalu memberikan edukasi yang sebenarnya tentang mitos tersebut.
3: Bahwa mengkonsumsi daging Yaki tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya obat kuat,
2: jadi hebat yeah. Tuh misalnya kami dapatkan dari di masyarakat jadi hebat katanya yeah. Kuat terutama untuk laki-laki jadi berani dan lain-lain itu harus diberi penyadaran okay, itulah yang harus itu, kita ya. Beri penyadar tahuan yeah. Bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, moluska, invertebrata kecil, bahkan ular. Terdapat lebih dari 145 jenis buah yang dimakan Yaki. Yaki ini dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung. Mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manemonembo, Kota Mobagu, dan Modayak. Ditambahkan oleh Koni yang merupakan duta Yaki bahwa secara umum masyarakat harus memahami unsur-unsur penyelamatan Yaki, yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengawetan.
2: Bahwa kita semua harus pahami bahwa unsur-unsur untuk penyelamatan lingkungan ada tiga hal sebenarnya, yaitu konservasi, kemudian pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, di sini kebanyakan kita hanya berpikir tentang konservasi, tetapi seringkali masyarakat berpikir, kemudian kita mau makan apa? Unsur ekonomi bisa masuk di pemanfaatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, ya, yang betul. Sangat bertanggung jawab, yang sesuai dengan unsur-unsur kita sampaikan tadi.
1: Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, mengajak kita semua kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing sebagai makhluk hidup dan tidak merusak kehidupan dari satwa, khususnya Yaki.
0: Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sebagai manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing, hewan juga, atau satwa juga punya tugas kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, khusus mereka jalani yang tidak mungkin digantikan oleh manusia. Contohnya yeah. Satwa liar Yaki, yang punya fungsi ekologis di mana dia makan biji-biji tumbuhan, disebarkan di hutan-hutan sehingga tumbuh hutan yang sehat yeah. Dan manusia tidak mungkin menggantikan tugas itu. Yeah.
1: Sekarang adalah waktunya untuk melihat masa depan dari cagar alam dengan saling bekerja sama antara pengelola area, ekowisata, dan komunitas lokal dengan tujuan mencegah perburuan Yaki, menjaga habitatnya demi kepentingan masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ay, Unke, kaya pa nga na inisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa, Zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sonya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kenapa so, Bu?
0: Ini bakau, Unke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahan kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

212 meter sampai 1995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Kalimat atau istilah musyawarah untuk mencapai kata mufakat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ternyata bukan hanya monopoli beberapa kaum saja, dan tentu bukan saja isapan jempol yang tampak makna. Suku Minahasa pun memiliki satu upacara adat yang memang dilaksanakan untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan antar penduduknya. Upacara adat itu dalam suku Minahasa disebut dengan upacara Watu Pinawetengan. Konon, berdasarkan cerita rakyat yang dipegang secara turun-temurun, pada zaman dahulu terdapatlah sebuah batu besar yang disebut Tumotua, batu yang menjadi altar ritual sekaligus menandai berdirinya suatu pemukiman, suatu komunitas. Dan konon, kegunaan dari batu tersebut merupakan batu tempat duduk para leluhur melakukan perundingan atau orang setempat menyebutnya Batu Rurumeran Neempu. Dan ketika John Gerald Frederick Riddle pada tahun 1888 melakukan penggalian di Bukit Tendorukan, ternyata penggalian menemukan batu besar yang membujur dari timur ke barat. Batu tersebut merupakan tempat bagi para pemimpin upacara adat untuk memberi keputusan, dalam hal ini membagi pokok pembicaraan serta cara beribadah. Sementara inti dari upacara yang diselenggarakan di depan batu besar itu adalah pernyataan dan tekad persatuan semua perwakilan kelompok etnis yang ada di Tanah Toar Lumimut untuk mengantarkan bagian peta tanah Minahasa sebagai tempat tinggalnya dan meletakkan di bagian panggung. Diiringi musik kolintang, penegasan tekad itu disampaikan satu persatu oleh perwakilan menggunakan berbagai bahasa di Minahasa. Setelah tekad disampaikan, mereka pun menghentakkan kaki ke tanah 3 kali, dan pada penghujung acara, para pelaku upacara bergandengan tangan membentuk lingkaran sembari menyanyikan Rereng Nganian.

0: Void! Enemy ultimate!
1: Matsuru! Mati! Jangan lawan aku, Pe!
2: Riu rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing.
2: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton tadi ya.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
2: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang so SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
2: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
2: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting,
2: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alois Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jad. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
2: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya kalau ditanya berapa jam mainnya, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
2: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
2: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
6: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
2: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
6: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
2: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak. Yeah. stop jadi HP, kurang salurin HP terus ya. Stop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, demikian satu lagu Gorontalo ya. Sudah mewarnai kebersamaan kita untuk program Senandung Bohusami. Kali ini dengan lagu-lagu daerah Gorontalo dan juga informasinya untuk Anda. Baik, dan saya pilihkan informasi terkait daerah ataupun provinsi Gorontalo ya, dengan hal-hal yang unik yang ada di Gorontalo, sahabat budaya. Tentunya kita tahu bersama, Gorontalo ini memiliki banyak sekali keunikan. Dan budaya di sana juga kearifan lokal yang sangat banyak ya. Bahkan kalau di Gorontalo sendiri, kita bisa lihat begitu mudahnya mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lokal, sekalipun mereka sudah berada di luar daerah Gorontalo. Salah satu warisan budaya yang ada di Gorontalo yaitu kain karawo. Kain karawo ini merupakan salah satu warisan budaya khas Gorontalo yang memiliki keunikan tersendiri. Jadi kalau selama ini kita melihat yang namanya kain, itu adalah susunan benang yang kalau mau diberi gambar ya tinggal di sablon, tinggal di ditempel dan lain sebagainya. Tapi kalau kain karawo ini dikenal sebagai kain sulam dengan motif-motif yang indah dan dikerjakan secara manual ya. Ini yang menjadikan kain karawo Gorontalo adalah hal yang unik karena pengerjaannya, penyulamannya dengan motif-motif yang indah itu murni dikerjakan dengan tangan, dengan keterampilan tangan atau dikerjakan secara manual. Keindahannya tidak hanya terletak pada warna dan desain, tetapi juga pada proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Proses pembuatan karawo cukup berbeda dari kain bermotif pada umumnya. Pengrajin terlebih dahulu menentukan pola, kemudian mengiris dan mencabut sejumlah benang pada bagian tertentu dari kain. Bagian yang telah terbuka tersebut selanjutnya diisi dengan benang sulaman hingga membentuk motif. Karena sebagian besar proses dilakukan dengan tangan, pembuatan satu kain karawo dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Motif karawo ini sangat beragam, mulai dari bunga, tumbuhan, hewan, bentuk geometris, hingga berbagai bentuk kreasi modern. Perpaduan warna benang yang digunakan juga membuat setiap karya memiliki karakter tersendiri. Saat ini desain karawo tidak hanya mempertahankan motif tradisional, tetapi juga mengalami perkembangan agar sesuai dengan selera masyarakat dan kebutuhan fashion masa kini. Dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, karawo bukan sekedar kain untuk pakaian. Sulam karawo telah diaplikasikan pada kemeja, kebaya, kerudung, tas, dompet, mukena, taflak meja, dan berbagai aksesori. Penggunaannya yang semakin luas membuat karawo memiliki nilai ekonomi sekaligus membuka peluang bagi para pengrajin dan pelaku usaha kreatif di Gorontalo. Sahabat budaya, karawo juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Gorontalo. Keterampilan menyulam diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pengetahuan mengenai teknik dan motifnya tetap terjaga. Pemerintah dan berbagai pihak juga terus mendorong perkembangan karawo melalui kegiatan budaya, pameran, festival, dan industri kreatif agar warisan ini tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Keistimewaan karawo pada akhirnya terletak pada tangan manusia di balik setiap helai sulamannya. Tidak ada proses yang benar-benar instan dalam menghasilkan karya karawo, di mana setiap motif membutuhkan ketelitian, waktu, dan keterampilan. Karena itu ketika mengenakan atau membeli kain karawo, kita bukan hanya mendapatkan sebuah produk tekstil, tetapi juga ikut menghargai keterampilan pengrajin serta kekayaan budaya Gorontalo.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Okay.

Sahabat Budaya, informasi selanjutnya untuk Anda ya, masih informasi terkait daerah Gorontalo dan budaya serta keunikan dan kearifan lokal yang ada di Gorontalo. Kali ini tentang rumah adat Gorontalo merupakan salah satu warisan budaya yang mencerminkan sejarah, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Gorontalo. Bangunan tradisional Gorontalo umumnya berbentuk rumah panggung dengan penggunaan kayu sebagai material utama. Bentuk tersebut tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, tetapi juga memiliki berbagai makna simbolis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Salah satu rumah adat Gorontalo yang paling dikenal adalah Dulohupa. Rumah adat ini terdapat di kota Gorontalo dan dahulu digunakan sebagai tempat bermusyawarah serta melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan dan adat. Nama Dulohupa sendiri berkaitan dengan gagasan mengenai musyawarah atau kesepakatan bersama. Karena itu bangunan ini memiliki hubungan erat dengan nilai kebersamaan dalam masyarakat Gorontalo. Ciri khas rumah Dulohupa adalah bentuknya yang berupa rumah panggung dengan atap yang khas serta banyak tiang penyangga. Bangunan ini juga memiliki dua tangga yang berada di

bagian depan, masing-masing di sisi kiri dan kanan. Tangga tersebut dikenal dengan sebutan Tolitihu. Jumlah anak tangga dan beberapa bagian bangunan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan falsafah dan tata kehidupan masyarakat Gorontalo. Selain Dulohupa, terdapat pula Bantayo Poboide yang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Bantayo Poboide memiliki ukuran dan tata ruang yang lebih kompleks. Bangunan ini berkaitan dengan kehidupan kerajaan atau pemerintahan tradisional Gorontalo dan pada masa lalu digunakan untuk berbagai kegiatan adat serta kehidupan bangsawan. Keunikan rumah adat Gorontalo tidak hanya terletak pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada filosofi yang terdapat dalam setiap bagian bangunan. Tiang, tangga, atap, pembagian ruang, hingga ornamen tertentu dapat mengandung pesan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, rumah adat bukan sekedar tempat tinggal atau bangunan tradisional, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rumah adat Gorontalo menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Gorontalo. Di tengah perkembangan zaman dan perubahan bentuk hunian modern, keberadaan Dulohupa, Bantayo Poboide, serta berbagai bangunan tradisional lainnya tetap penting untuk dilestarikan. Mengenal rumah adat berarti mengenal sejarah dan cara pandang masyarakat yang membentuk kebudayaan Gorontalo hingga sekarang.

Baik, dan sahabat budaya, informasi kali ini tentang pelaksanaan RRI Fest yang masih terus berlanjut tentunya dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Setelah suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17 sampai 18 September yang lalu, kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Catat waktu dan tanggalnya, sahabat budaya, puncak acara akan digelar pada hari Sabtu 26 September 2026 bertempat di Manado Bay. Sama-sama torang mengikuti aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay announcer challenge, kemudian dance competition serta vlog competition. Suasana puncak acara juga akan semakin semarak dengan hadirnya penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur kita semua. Dan ingat, seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis. Kesuksesan acara ini tentu terwujud berkat dukungan para sponsor. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Utara UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado dan Trijaya Motor Samrat, serta dukungan penuh dari Tetongci, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan dan HZO, bersama instansi terkait PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Sahabat budaya yang ingin mengetahui informasi pendaftaran lomba, silakan menghubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau bisa lewat media sosial RRI Manado, ya, pantau media sosial Instagram dan TikTok dengan akun @RRI_Manado. Mari sama-sama torang ramaikan acara ini bersama keluarga dan kerabat. Jangan sampai nyenak datang, nih, sampai jumpa di RRI Fest 2026. Oke, dan sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita untuk Nyirup Lambai Sore edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saatnya saya Joyce undur diri. Jumpa lagi besok jam 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat malam. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban, taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pawo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

88,6 Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini. Pastinya edisi tepatnya di hari Senin ya, 21 September 2026. Anda bakal mendengar suara dari Nyung Risla di Nyur malam-malam sampai menjelang pukul 12 tepat nanti tutup siaran sahabat budaya ya. Bagaimana Anda punya kabar di malam hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat ya, walafiat, amin. Dan juga enjoy ya bersama aktivitas yang mungkin Anda masih baking di malam hari ini juga ya. Apalagi terkhusus Anda yang baru masuk di shift malam, semangat pokoknya ya. Yang sepulang kerja dari pagi sampai sore, saatnya di malam hari ini beristirahat ya, karena besok masih bekerja ya, karena besok bukan hari libur ya. Hari biasa-biasa seperti Selasa, sahabat budaya ya, masih bekerja ya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya di malam hari ini, maupun juga dari informasi, lagu-lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan ya, yang bakal Risla hadirkan untuk semua di malam hari ini. Oke, ya. Udara Kota Manado nampaknya sejuk ya, tapi di angin bak kuat kencang ya. Jadi untuk Anda semua yang mau laut ya, cari ikan ya, harus berhati-hati di malam hari ini ya, karena angin bertiup kencang ya, dan mahal ikan juga ya. Oke, berbagai lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik, maupun juga drama legenda yang bakal diselarikan untuk semua ya, sampai menjelang pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sebelum terima masuk acara request ya, malam baku diapa. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di Perempat 5 Suara Budaya Kawanua.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa nggak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak kisah si Ichan yang satu ini.

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi, dulunya rumah bundar itu...
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya, sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas, Ican penasaran dengan rumah itu. Dan seperti apa sih? Jadi, Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Si Om yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin loh sama tuh orang Belanda.
4: Enggak Om, Ican mau jalan-jalan aja lihat Om bangun rumah ini. Ican kan penasaran Om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya Om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih si Om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja Om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal Om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang Om.
5: Bagus. Harus jadi anak yang baik ya.
4: Om, ini batu-batu apa ya Om? Kok beda gitu? Batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar Om. Mana ada di Tarakan Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya. Aku lupa, ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, nanti si Om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya Om, tahu Om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya Om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, bener Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda yang menduduki Pulau Tarakan, sering mengambil batu yang ada di Pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di Kota Tarakan.
4: Terus Om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa Om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, Om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan Om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong Om.
5: Hus, gak boleh kamu Ican. Jadi rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakat ini yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, ya, Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Ijan, kalau nggak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ijan belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, nggak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita nggak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ican. Ya?
4: Ya iya, Om. Ican mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus, Ican. Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak disenangi banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ican, jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Iya, Om. Ican senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ican lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ican, Ican, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ican. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat, pergi.
4: Ya, tapi Ican masih pengen di sini, Om. Iya deh, iya. Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia, namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
1: Sudah, Bu.
2: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada quiz.
3: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di Rumah Bundar, yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya. Bye.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Balik lagi masih di Nyung Rizla di Nyur Melambai Malam ya. Bagaimana lagu-lagu yang Rizla sodirkan ya, begitu menyenangkan atau nyanda sebab budaya ya. Pastinya menyenangkan ya, Rizla seputar lagu-lagu di edisi malam hari ini juga. Nanti sebentar di pukul 21 sampai menjelang pukul 23.00 waktu ini setengah bakal ada acara request malam baku udah apa. Dan juga bakal ada topik yang wajib Anda jawab sebelum request lagu ya, maupun juga kirim-kirim salamnya. Oke, pastinya tetap bersama kami ya di 88.6 Suara Budaya Kawanua.

Nyur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara Bakudapa bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya Tora Maso dengan acara request malam Baku Dapah ya. Sobat makan malam, Anda semua sahabat budaya di malam hari ini ya, kalau sudah bagus ya, kalau pada belum segera lekas menyantap makan malam ya. Jangan sampai Anda punya perut ya, soba bunyi dan Anda belum makan ya. Makanya segera lekas menyantap makan. Kalau tupur soba bunyi ya, makan jo. Jangan tunda-tunda kalau makan. Pastinya kalau yang lagi badiet, pastinya di jam begini sunya nak makan ya. Paling cuma cemilan-cemilan ya, yang tidak tinggi proteinnya ya, pastinya seperti itu. Oke. Okay? Dan yang di jalan-jalan ya, bekerja seperti drive online, semangat untuk mencari, semoga banyak orderan ini. Buang tuh sesuai pada kemarin, semoga hari ini banyak di orderan. Amin. Oke. Okay? Dan hati-hati jalan pokoknya. Oke. Okay? Malam Baku Dapah DP topik cukup simple ya, tapi Anda harus kasih tahu alasannya ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Oke, itu orang balik lagi pastinya di acara tugas malam baku dapah ya. Selamat malam Karisla, selamat malam juga buat Julita Rompas ya, dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Kalau Julita Rompas sendiri katanya DP Idola sama Dewi Yul ya, karena DP suara bagus. Oke, mantap ya. Request lagu Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu. Buat Karisla, makasih. Men bertugas, diberkati Tuhan, beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial ya. Ada Bung Cliff di Motoling, Ibu Aurina di Tataran ya, dan Kak Heni Karina. Salam sayang selalu buat Karisla, makasih. Selamat malam, malam baku dapat. Oke. Yang mau bergabung ya, masih punya banyak waktu ya, banyak playlist juga perempat Manado. Jadi marapat juga mari ya. SMS atau WhatsApp ya 0843-424-928 ya. Selamat malam juga untuk Vero Tinggogoy ya. Kalau Vero DP Artis Idola katanya Hari Parintang ya. Vero suka sekali karena DP lagu super-super cengeng bikin menetes air mata. Orangnya mirip Prisla, ganteng and murah senyum. Aduh, makasih ya. Oke, katanya request lagu Hatiku Ingin Memilikimu ya. Versi Hari Parintang. Salam buat Kristenus Rame, Melani Wanasa, and Pak Ito Malendeng ya. Salam sehat untuk Risla, salam sehat juga and bahagia. Terima kasih. Bye Vero Tinggogoy. Oke, sahabat budaya ya. Risla mau putar dulu requestan Julita maupun juga Vero di malam aku dapat.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Itu dia requestan Julita Rompas maupun juga Vero Tinggo Goyer, Risa Seputari ya, di acara request malam kudapa. Masih punya satu jam lagi yang mau gabung di acara semalam kudapa ya, kasih tahu Risla artis idola yang Anda suka siapa di nama ya, depi alasan kenapa Anda suka sama artis itu ya, di SMS atau WhatsApp 0853424098 pastinya. Risla masih bertunggu sampai 9 pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Sahabat budaya, waktu di studio kami udah pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih punya setengah jam lagi ya. Untuk semua yang mau gabung di acara request malam aku udah apa ya. Topik malam hari ini kasih tahu ke Rizla, artis yang Anda suka siapa DP nama ya. Kasih tahu DP alasan kenapa itu Anda suka sama artis itu ya. Di SMS atau WhatsApp 0853424098. Oke, selamat istirahat untuk semua ya. Jangan lupa sebelum istirahat berdoa baru tidur ya. Semoga bangun di besok pagi sehat selalu. Amin. Yang masih lanjut untuk bekerja, semangat untuk bekerjanya ya. Semoga lancar sampai di jam kerja usai juga. Dan hati-hati di jalan pokoknya. Oke, Rizla tunggu di acara request malam buku apa. Kasih tahu ke Rizla artis yang Anda suka siapa DP nama ya. Kasih tahu DP alasan kenapa Anda suka sama artis itu. Oke.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Etole Masireka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Oke, balik lagi ya di acara Duka Semalam Baku Dapa ya. Oke, sesi terakhir ini ya, satu requestan yang bakal Rizla playkan ya. Ada Kang Alex ya, katanya Kang Alex itu fans sama fandom ya. Saya suka sebab suka main-main film-film laga ya. Lagu requestan Nicky Astria dengan Jarum Neraka. Lagu ini buat sahabat TikTok di mana saja berada yang lagi monitor RRI ya digital. For Rizla, sabar tugas, salam sukses selalu, amin. Oke, okay, makasih dari Kang Alex ya, 29 di Puncak Tumo Tamporok ya, minut. Oke. Okay. Ya, sesi terakhir bakal Rizla hadirkan requestan dari Kang Alex sendiri di acara request malam Baku Dapah.

Itu dia Sapa Budaya requestan dari Kang Alex Rizal Seputar ya di sesi terakhir ini juga. Oke, makasih banyak yang sudah gabung di acara request edisi Malam Baku Dapa ini ya, tepatnya di hari Senin 21 September 2026 ya. Dan makasih banyak juga yang sudah tamang lirik lah di nyiur malam-malam ini juga. Nanti sebentar bakal ada lantunan-lantunan lagu-lagu rohani ya di tulisan embun malam di pukul 23 sampai tutup siaran juga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat untuk semua. Hati-hati jalan Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan mau pulang ataupun di mana saja Anda mau pergi ya di malam hari ini juga ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, ya. Rizla pamit di nyur malam, bye malam. Bye-bye.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita, kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti. Kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Ru 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Cerita motivasi kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru.

Sahabat Berbudaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian pengasiaran kami di sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Aris Lapusuma atas nama seluruh kerabat kerjaan tugas malam ini. Terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap berhasil mereka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini Selasa tanggal 22 September 2026. Dari puncak tinggal terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Amiga.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
2: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Baik pendengar perempat, untuk pagi ini seperti biasa ya, diawali dengan suguhan rohani ya, mutiara atau hikmah pagi saudaya umat Kristiani dengan kirung-kirung pujian. Lanjut nanti di jam 6 kita lanjut dengan surut pagi, dan dilanjutkan dengan apa kata mereka di pukul 7 hingga pukul 8. Selanjutnya di pukul 8 sampai pukul 9 suara Kawanua, dan akan lanjut di pukul 9 sampai pukul 10 dengan Nusantara Pagi ya. Oke, demikian tinjauan acara yang bisa kami informasikan untuk Anda pagi hari ini di Niur Melambai Pagi. Tak lupa kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus baik, masih memberi kita nafas kehidupan sehingga kita saat ini masih hidup dan berada dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih menyayangi kita semuanya, umat pilihannya. Oke, baik sahabat budaya, sebagai respon kidung-kidung rohani masih saya hadirkan untuk Anda hingga di jam 6 nanti.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Matrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pak mama jang bapak diam.
1: Ya ndak mak. Adik sini mau sekolah ma.
0: Hah? Kiapa dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei hei hei, congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok rupa tuh artis doe? So apa suka dia?
0: Yang udah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
6: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

sampai di sini dulu sahabat Bel untuk kidung-kidung pujian di pagi hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini nanti kita akan lanjut di Sulut Pagi. Tetaplah bersama Prompan.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
4: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik pendengar, masih di Nyiur Melambai Pagi. Kali ini kita sudah berada di informasi aktual pagi hari ini, apalagi kalau bukan di Sulut Pagi ya. Ya, dan baik sahabat budaya, informasi pagi hari ini, sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita ke informasi perakiran cuaca dulu ya. Perakiran cuaca Manado, Sulawesi Utara, Selasa 22 September 2026. Ya, informasi cuaca Manado, sahabat budaya, sebagai berikut. Ya, sahabat budaya, seperti kita tahu, kota Manado ini ya adalah ibu kota provinsi Sulawesi Utara Indonesia dan memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan. Dan Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir pantai. Dan informasi cuaca ini, sahabat budaya, berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, seperti dikutip melalui halaman resminya bmkg.go.id. Untuk kantor BMKG Stasiun Meteorologi berlokasi di area Bandara Internasional Samratulangi, stasiun ini berfokus pada pelayanan cuaca dan informasi penerbangan. Ya, dan jarak kantor stasiun meteorologi BMKG ke pusat kota Manado, Provinsi Sulut, sekitar 14 km dengan waktu tempuh sekitar 29 menit dengan kendaraan bermotor. Dan saudara berikut ini informasi cuaca ya. Untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Daerah-daerah yang ada di Kota Manado seperti Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang cerah, kemudian Tikala, Sario, Wanea cerah. Lanjut lagi daerah Mapanget, Malalayang juga Bunaken Kepulauan cerah, dan terakhir Paldua cerah ya. Demikian saudara informasi cuaca Kota Manado yang rata-rata cerah semuanya. Nah, saudara, kita ke informasi berikut ini mengenai sampah yang muncul ke permukaan setelah kemarau yang berkepanjangan membuat sungai di Manado menyusut. Sahabat budaya, informasi dari Manado, debit air sejumlah sungai di Kota Manado menurun drastis akibat dari musim kemarau. Kondisi sungai yang mulai mengering ini juga membuat sampah terlihat bermunculan di sejumlah titik. Sungai Tikala di Kelurahan Tikala Ares menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Tribun Manado pada hari Minggu 20 September 2026 sore. Malangnya lagi, sabdaya, sampah bermunculan di sungai yang mulai kering tersebut. Tribunmanado.com mengunjungi Sungai Tikala, Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado pada hari Minggu kemarin sore. Sungai hanya berjarak ratusan meter dengan kantor Wali Kota Manado, dari Bandara Samratulangi berjarak sekitar 11 km. Dari sebuah jembatan gantung tampaklah air sungai yang menyusut, saking susutnya hingga dasar sungai terlihat sampah plastik aneka ragam mengapung di sungai. Ada sampah yang bergerak searah aliran air, ada pula sampah yang mengapung dalam dan diam, pertanda sungai sudah sangat dangkal. Biasanya anak-anak melompat dari jembatan ke sungai dari pemandangan sehari-hari di jembatan itu. Namun saat itu tidak ada anak yang melompat. Ya, dan saudara, menurut seorang anak ya, dia mengatakan, wah kalau mau melompat bisa-bisa kami patah kaki. Menurutnya karena apa, sungai sudah sangat dangkal dan tingginya hanya beberapa sentimeter dari sejumlah titik. Ya, dan Arif, salah seorang anak, menunjuk kumpulan anak-anak yang tengah mandi dan jarak mereka sekitar puluhan meter dari jembatan tersebut. Biasanya mereka main di sini, tapi kini pindah ke sana karena air di sana masih sampai sebatas lutut orang dewasa, dan sampah di sungai ini adalah penyebab ya salah satu masalah besar di Kota Manado.
banyak orang yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Di hari biasa sampah akan mengalir menuju ke laut. Namun di musim kemarau air sungai nyaris kering, sampah pun nyangkut di tepi sungai. Nah itu dia mengenai sampah yang muncul ke permukaan di sungai setelah kemarau yang membuat sungai menjadi menyusut ya. Nah ini jadi perhatian masyarakat agar supaya tidak membuang atau tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Oke, saudaya, kita masih akan lanjut dengan informasi lainnya. Tetaplah di sini di Prompat, Suara Budaya Kawanuang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang. Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Iya, asik. Mori pesawat ya, Saleh dan Dibarakati sudah hadir dengan lagunya ya. Mode pesawat ya, Dandi featuring Dante ya. Dante ini orang Batak ya. Nababan. Iya, orang Manado dan orang Batak, suaranya bagus-bagus sahabat budaya ya. Pagi ini sahabat budaya kita masih di Sulut Pagi, dan berikut ini ada informasi mengenai air bersih yang sudah sulit untuk didapat ya di beberapa kelurahan Kota Manado ya. Ada kurang lebih 11 kelurahan di Kota Manado Sulawesi Utara yang mengalami kesulitan air bersih. Sebanyak 11 kelurahan di Kota Manado sahabat budaya kabarnya mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau 2026 berdampak pada 1185 KK ya sahabat budaya, atau 3189 jiwa warga. Sahabat budaya, BPBD Manado bersama Pemprov Sulut, Polda Sulut, KKP, BPPW Sulut dan PMI telah menyalurkan total 422.500 liter air bersih ke wilayah terdampak. Pemkot Manado telah menetapkan status siaga darurat cuaca ekstrim dan kemarau serta menerbitkan edaran pencegahan karhutlah. Sebanyak 11 kelurahan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara alami kesulitan air bersih di musim kemarau 2026. Kesebelas kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kima Atas, Paniki Bawah, Paniki 1, Paniki 2, Bunaken, Pandu, Manado Tua 2, Meras, Bailang, Malalayang 2, dan Mapanget Barat. Kaban BPBD Manado Donald Sambuaga menuturkan pihaknya terus melakukan drop air di 11 kelurahan tersebut. Ya, dan sahabat budaya, dikatakan Donald, kami terus mendrop air bersih bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Utara, Kementerian KKP, BPPW Sulut, serta PMI. Menurut Donald, menurutnya sahabat budaya kepada Tribun di kantor Wali Kota Manado, Kelurahan Tikala Ares, Kota Manado, Provinsi Sulut, pada hari Senin 21 September 2026 yang kemarin ya. Dan kantor Wali Kota Manado yang berjarak sekitar 11 km di Bandara Samratulangi. Demikian sahabat budaya dikatakannya, total KK penerima air bersih berjumlah 1185 dengan warga berjumlah 3189. Dan untuk air bersih telah kami salurkan berjumlah 422.500 liter menurut Donald. Dan Donald juga mengatakan Pemkot Manado sudah mengeluarkan siaga darurat cuaca ekstrim dan musim kemarau di Manado. Juga sudah dikeluarkan surat edaran dari Kota Manado tentang pencegahan karhutlah. Sahabat budaya, Pemkot Manado terus menyalurkan air bersih ke Pulau Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulut, dan wilayah ini dilanda krisis air bersih akibat musim kemarau yang campur dengan El Nino. Dan beberapa waktu lalu Pemkot Manado melalui BPBD dan PDAM Manado kembali menyalurkan air bersih ke Pulau Bunaken. Ada sebanyak 16.000 liter yang disalurkan. Ya, dan ini adalah penyaluran air kesekian kalinya. Total sudah 48.000 liter air bersih yang disalurkan ke Bunaken, dan diketahui Bunaken ada pulau wisata yang dikenal dengan taman lautnya. Taman Laut Bunaken sudah mendunia. Setiap tahunnya taman ini dikunjungi ratusan wisatawan mancanegara. Dan jarak dari Bandara Samratulangi ke pelabuhan penyeberangan Kota Manado ada sekitar 17 hingga 19 km dengan waktu tempuh 30 sampai 45 menit dan dilanjutkan dengan naik perahu atau speedboat ke Pulau Bunaken sejauh kurang lebih 10 hingga 12 km lewat laut selama 30 hingga 45 menit. Ya, dan tak lama dari amatan Tribun Manado, air dialirkan ke sejumlah tong yang berada di pinggir dermaga yang telah lama kemudian tempat itu langsung dipenuhi warga yang mengantri mengambil air, masing-masing membawa ember serta galon isi ulang. Dan tampak warga benar-benar gembira dengan datangnya air karena kemarau ini benar-benar membawa petaka bagi warga. sumur mereka kering, ada yang masih berisi tapi sudah berasa asin. Air rasanya sudah asin, jadi tidak layak diminum. Demikian menurut Ewin, salah seorang warga. Dan Lurah Bunaken Roni Karoles menuturkan kekeringan utamanya dirasakan warga lingkungan 1, 2, dan 3, di mana warga di lingkungan tersebut benar-benar terdampak. Sebutnya warga terdampak berjumlah 500 kakak. Dirinya bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Nah, itu dia informasi mengenai kesulitan air bersih di 11 kelurahan di Kota Manado akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Dan baik saudara, masih ada informasi-informasi lainnya yang bakal saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Sulut Pagi.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: masih bersama RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua di acara Sulut Pagi ya. Dan kita lanjut dengan informasi lainnya, sahabat budaya di Sulut Pagi. Iya, sahabat budaya, kita lanjut dengan informasi BAPOK ya, harga bahan pokok. Dan ini dia saudara, daftar harga bahan pokok di Pasar Bersehati Manado per hari Senin 21 September 2026. Ya, sahabat budaya, harga cabai atau harga rica cabai rawit di Pasar Bersehati Manado ini kabarnya turun menjadi Rp160.000 per kilogram. Namun pedagang menilai harganya masih tetap mahal. Kemudian harga beras medium SPHP dijual Rp62.500 per sak untuk 5 kg. Sementara beras premium berkisar antara Rp17.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Daging ayam ras berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Bawang merah Rp35.000 per 4 sampai Rp40.000 per kilogram. Nah, itu dia saudaya informasi harga bahan pokok di Pasar Bersehati Manado ya. Dan ada lagi informasi lainnya. Iya, sahabat budaya, ini informasi bencana yang terjadi ya di Kelurahan Ranotana ya, adanya kebakaran di Ranotana Manado, dua rumah ludes terbakar. Sahabat budaya, kebakaran kembali terjadi Kota Manado Sulawesi Utara pada hari Minggu dua hari yang lalu ya di Ranotana. Sebanyak dua rumah hangus terbakar di Kelurahan Ranotana lingkungan 3 Manado, dan dua rumah tersebut milik keluarga Malondah Kambei. Si Jago Merah kembali mengamuk di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ada sebanyak dua rumah yang hangus terbakar dalam kebakaran di Kelurahan Ranotana lingkungan 3 Kota Manado pada hari Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 23.30 WITA. Kedua rumah tersebut adalah rumah kos dan lokasi kebakarannya puluhan meter dari Sekolah Dian Harapan. Jaraknya sekitar 17 km dari Bandara Samratulangi. Dan ketika tribun menyambangi lokasi kebakaran pada hari Senin 21 September pagi, rumah milik keluarga Malonda Kambei terlihat porak-poranda. Bagian atasnya sudah runtuh, hanya tersisa beberapa tonggak kayu. Sedang bagian bawahnya tinggal menyisakan sebuah tembok dengan isi yang sudah ludes dimakan api. Polis lain terpasang pada pagar beton berwarna biru gelap. Sejumlah warga yang berada di sana terkejut dengan tampilan rumah tersebut. Dulunya rumah itu begitu megah dengan tampilan rumah adat Minahasa bersusun dua. Kini rumah itu bak dihantam rudal. Iya, dan sahabat budaya ya. Rumah lainnya yakni milik keluarga Sorongan Rondonu ya, semuanya ikut terbakar. Dan keadaan di sini 11-12, bagian tengahnya porak-poranda, tembok runtuh, tiang-tiang yang masih berdiri dalam keadaan miring, seng-seng tergeletak di atas tanah, dan bangunan samping kiri masih utuh temboknya tapi isinya ludes, bau hangus tercium pekat. Dan sejumlah penghuni kos terlihat mengais-ngais di antara tumpukan kebakaran ya, berusaha mencari harta yang mungkin masih tersisa tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang tersisa lagi, menurut Petrus, salah satu penghuni kos. Menurut Petrus, kebakaran terjadi jelang tengah malam. Api muncul dari sebuah kamar yang ada di bawah dan kami sudah coba matikan tapi malah bertambah besar. Ia menduga kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api itu cepat menjalar. Ya, itu dia informasi kebakaran yang terjadi di Ranotana lingkungan 3 Manado, di mana dua rumah ludes terbakar. Ya, Sabudaya jangan kemana-mana, masih ada informasi-informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 4 Manado.
1: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Etole, Masiregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Etole, Mas Rega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

dan baik, terima kasih sahabat budaya yang masih setia dengan RRI 24 Manado, suara budaya Kawanua. Dan sementara sekarang pukul 19, ya pukul 7 ya, lebih 24 menit waktu di perempat RRI Manado. Dan sahabat budaya masih saya tunggu yang ingin memberikan masukan ya, kritik, saran, dan komentar mengenai hal-hal yang sudah saya informasikan tadi ya, di Sulut Pagi berita-beritanya ya. Saudara mungkin ada yang ingin memberikan komentar ya, atau mungkin saran dan juga masukan, atau mungkin pengeluhan masalah yang berhubungan dengan informasi tadi ya, masalah kelangkaan air ya, yang terjadi di beberapa daerah di Kota Manado. Ya, ada 11 kelurahan kalau tidak salah tadi yang mengalami kesulitan air bersih ya. Kemudian masalah sampah yang mulai muncul di permukaan sungai ketika sungai mulai surut karena dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Dan juga mengenai informasi harga bahan pokok yang beberapa bahan pokok seperti cabai atau rica yang sudah mulai menurun harganya. Dan juga mengenai masalah bencana kebakaran ya, yang terjadi di Kelurahan Ranotana Lingkungan 3 ya, di mana 2 rumah hangus terbakar ya. Dan saudaya, beberapa informasi lainnya juga yang mungkin ingin Anda berikan masukan, kritik, atau saran ya, atau masalah pengeluhan, informasi-informasi mengenai hal-hal yang terjadi di tempat Anda ya, yang menyangkut masalah keamanan, kamtipmas ya, masalah sampah ya, masalah kebersihan, dan mungkin informasi-informasi seputar tempat-tempat atau fasilitas umum ya, mungkin sudah ada yang rusak ya, harus diperbaiki atau diganti ya. Silakan ya, ditunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00928. Sambil menunggu Sabudai, saya masih tetap menemani Anda dengan lagu-lagu yang jadi lagu-lagu memberi semangat untuk Anda yang saat ini lagi sedang melakukan aktivitas di pagi hari ini. Kiranya lagu-lagu ini bisa memberikan semangat buat Anda yang lagi beraktivitas baik di rumah atau juga di tempat kerja Anda ya.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Dari tadi udah gak bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Baik, sahabat budaya masih di Nyiur Melambai pagi, dan selamat pagi aja buat sahabat budaya yang pagi ini lagi sedang menikmati suasana kesibukan baik di rumah atau juga di tempat kerja Anda. Ya, semoga pagi hari ini segala sesuatu tugas-tugas pekerjaan Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang Anda targetkan ya. Oke, kita masih lanjut di Suara Kawan Luar Saudaya. Saya akan berbagi informasi tentang kuliner, juga tempat-tempat wisata, destinasi wisata yang ada di daerah Sulawesi Utara ya. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 Suara Budaya Kawanoa.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda.